0: Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
3: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi tertentu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
7: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
6: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
7: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
8: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
7: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
9: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan terutama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
11: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
12: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat,
16: dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Dan mereka nanti telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten ya, di mana kami akan hadir untuk memenuhi Anda pendengar di Banten ini, dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi ya, dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk pendengar, satu lagu dari Enmesh Kamaleng, Jangan Lupakan Aku, akan kami dengarkan sesaat lagi untuk menemani Anda pendengar di Banten pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Satu lagu dari Ryan Pono, pendengar. Hidup dua kali telah mengudara di Banten pagi ini. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar. Terkait dengan UMKM Banten ini miliki standar ekspor. Pemprov komitmen tingkatkan nilai tambah, di mana Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan juga berbagai produk UMKM. Di mana Pemprov Banten komitmen tingkatkan nilai tambah, memperkuat kualitas serta pemenuhan standar dan persyaratan ekspor produk UMKM untuk dibawa ke pasar dunia. Dan menurut Andra Soni, pendengar, kegiatan ini tersebut sebagai bentuk nyata komitmen untuk memperkuat ekspor komoditas unggulan Banten, ya pendengar ya. Dan hal tersebut juga, pendengar, yang mana pelepasan ekspor komoditas unggulan di Unggulan Banten di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Banten Jalan C3 Panjang di Kota Tangerang, ya pendengar ya. Ini Andra Soni mengapresiasi atas hadirnya bazar UMKM orientasi ekspor karena menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas. Dan dia juga menegaskan sinergi Badan Karantina Indonesia dengan Pemprov Banten ini harus terus diperkuat. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, Badan Karantina Indonesia atau Barantin melepas ekspor sejumlah komoditas unggulan asal Banten dengan total nilai mencapai 40,8 miliar rupiah. Perihal ini dalam kegiatan Merdeka Ekspor Komoditas Unggulan Banten yang digelar di Satuan Pelayanan Bandara Soekarno-Hatta. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT terus bertambah. Hingga Jumat 21 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang. Sekian kelas berita pagi ini, berita yang dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
3: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
2: Oh ya? Emangnya apa aja?
3: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
2: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
3: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
2: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
3: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
2: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
3: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
2: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
4: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

Masih di Sekadar Jalan Lingkar Selatan pendengar. Satu lagu dari Sabda Rindu pendengar dari Leo Derang ya, telah mengudara pendengar di Banten pagi ini. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Barantin bukukan 19 perusahaan burung walet nakal, yang mana Badan Karantina Indonesia atau Barantin dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend sebanyak 19 perusahaan sarang burung walet secara nasional ya. Pasalnya akibat tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam proses ekspor komoditas tropis ke Tiongkok pendengar. Hal ini Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan dari belasan perusahaan ekspor sarang walet yang ditangguhkan ini didapat dari total 57 perusahaan yang terdaftar nih pendengar ya. Dan untuk hal itu pendengar, berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelanggaran utama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan ini akan dijatuhkan sanksi gitu ya pendengar ya. Dan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan hal ini dimana harus dimaknai pendengar sebagai komitmen bersama untuk memperkuat perekonomian nasional dan tentu saja sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia terkait dengan semangat merdeka ekspor nih pendengar ya. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: biaya lunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar, masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, kami berikan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Bea Cukai Banten memusnahkan jutaan rokok dan miras impor ilegal. Pendengar, yang mana Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai merek dan 1739 minuman keras atau miras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten, ya pendengar ya. Informasi tersebut telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Tersi Sondang, beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda terkait dengan sebaran rokok ilegal di Banten melonjak tajam. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Priyonggo, mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal, di mana hal tersebut bila dibanding dengan jumlah tahun sebelumnya. Ia menyatakan harapannya adalah bahwa pasar, khususnya barang kena cukai ini, diisi oleh produk-produk yang legal. Mereka membayar pajak dan cukainya serta bisa melindungi masyarakat dari barang-barang kena cukai yang memenuhi standar-standar tertentu dan sudah ditentukan. Diketahui Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai merek dan 1.739 minuman keras atau miras impor ilegal, di mana jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026, pendengar, di wilayah Banten. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari portal berita dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda. Menteri PPPA perkuat perlindungan perempuan dan anak saat bencana NTT, di mana Arifah Fauzi menegaskan perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa Nusa Tenggara Timur sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan. Untuk kelompok perempuan dan anak memiliki kebutuhan khusus yang mencakup pengungsian, pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan dukungan psikososial selama bencana. Perlindungan komprehensif terhadap perempuan dan anak juga perlu dipastikan di setiap tahap penanganan bencana untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa di NTT tercukupi. Bahkan kata dia, stok beras yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Beralih ke informasi selanjutnya, Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir mendorong penguatan ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Jepang melalui keikutsertaan dalam The 20th Japan International Seafood and Technology Expo atau GISTE 2026 di Tokyo. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar sekaligus memperkuat kemitraan bisnis Indonesia dengan Jepang. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat akses di portal beritaRRI.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: All right, let's go.

0: yang shouted.
1: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
4: Berikan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan perjuangan atlet disabilitas pemburu emas per masuk kami Peparda 2026 pendengar, yang mana semangat pantang menyerah dan tekad kuat ini terpancar jelas dari Dadut, salah satu atlet disabilitas Kota Bogor yang tengah bersiap menghadapi Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda Jawa Barat. Dan meski baru bergabung pada 2025 dan menjadikan ajang ini sebagai debutnya, motivasi Dadut untuk memberikan performa terbaik tidak pernah surut. Untuk perjalanan Dadut di dunia olahraga disabilitas tak lepas dari dorongan sang pelatih, di mana dorongan tersebut membakar semangatnya untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman. Dan demi tampil maksimal, ia dan juga timnya menjalani latihan intensif selama 6 bulan terakhir, di mana pola latihan fisik dan teknis digelar rutin 5 hari dalam seminggu, terbagi dalam sesi pagi dan sore. Dan ia juga menyisipkan pesan mendalam bagi para orang tua dan generasi muda agar tidak ragu memburu impian, di mana memang target Dadut kali ini membawa pulang medali emas dan perak untuk Kota Bogor dari nomor yang diikuti. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Sofa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Panenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mengapa pendengar dari Mahadewi telah mengudara, pendengar? Kami hadirkan informasi kembali untuk Anda terkait dengan Pemkot Palu percepat verifikasi data penyandang disabilitas, pendengar. Hal ini, pendengar, di mana pemerintah Kota Palu mempercepat pendataan dan verifikasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses pelayanan dan hak yang setara. Dan upaya itu dibahas dalam pertemuan terkait implementasi peraturan tersebut, pendengar, tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan, di mana Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan pendataan dan verifikasi menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh penyandang disabilitas memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya, di mana pemerintah daerah juga perlu memastikan tidak ada penyandang disabilitas yang tertinggal dalam proses pemenuhan hak. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: Nah, mendengar satu lagu dari Cherry Bell ya, Brand New Day telah mengudara peringar di Banten siang ini ya, dimana waktu perjumpaan kita pun juga harus usai ya pendengar ya, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Lela Rahma yang siap menemani Anda hingga Banten sore nanti ya pendengar. Dan sesaat lagi juga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui RRI Program 3. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
1: Lagu kesayangan dari kami bertiga sepertinya, tapi mungkin berbeda dengan selera yang hadir di sini. Lagu ini bercerita tentang sebuah perbedaan di antara percintaan sepasang kekasih. Banyak sekali kita jumpai perbedaan-perbedaan adat, perbedaan agama, perbedaan miskin dan kaya, yang akhirnya kadang-kadang membuat percintaan itu ditolak dan tidak diakui.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitova dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru, pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizal Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi

0: RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah. Dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
1: Sampai 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda di Banten siang ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Provinsi Banten memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai produk UMKM. Pemprov Banten komitmen tingkatkan nilai tambah, memperkuat kualitas, serta pemenuhan standar dan persyaratan ekspor produk UMKM untuk dibawa ke pasar dunia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menetapkan arah jangka panjang untuk memastikan talenta Indonesia mampu bersaing hingga menjadi pemain utama di pasar dunia. Langkah strategis ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini kita sudah berada di segmen siaran seni tradisional dan budaya ya, sampai pukul 13 nanti pendengar. Kalau mengenai seni, kemudian mengenai tradisional gitu ya, di Banten atau di Serang pendengar, ada camilan khas Serang yang mirip emping pendengar, namanya keceprek ya. Benar gak sih ini penyebutannya ya? Mungkin Anda yang suka ngemil dan gemar berburu cita rasa kuliner tradisional pendengar, mungkin Anda bisa mencoba keceprek. Kudapan khas Serang Banten ini sekilas tampak seperti emping, tetapi memiliki bentuk, tekstur, dan cara pembuatan yang berbeda pendengar. Ini dilansir dari buku ensiklopedia makanan tradisional di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Keceprek merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari wilayah Serang Banten, dan masyarakat setempat juga mengenal cemilan ini dengan sebutan tangkil, merujuk pada bahan utama yang digunakan, yaitu buah melinjo. Nah, untuk buah melinjo tersebut, ini diolah menjadi kepingan camilan yang renyah. Meski tampilannya kerap disamakan dengan kerupuk emping, keceprek memiliki ciri khas tersendiri, pendengar. Perbedaan paling terlihat terdapat pada proses pembuatannya. Emping umumnya dibuat dengan menggunakan beberapa biji melinjo dalam satu cetakan, sementara keceprek ini dibuat dari satu buah melinjo untuk setiap cetakan, sehingga menghasilkan bentuk dan karakter yang berbeda, pendengar. Nah, selain itu, keceprek dikenal memiliki tekstur yang cenderung lebih tebal dibandingkan emping. Ketebalan tersebut memberikan sensasi tersendiri ketika camilan ini digigit, terutama setelah melalui proses pengolahan hingga menjadi renyah, pendengar. Nah, di tengah semakin beragamnya pilihan makanan ringan modern, keberadaan keceprek menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang tetap menarik untuk dikenal, pendengar. Nah, dari buah melinjo sederhana lahirlah cemilan khas yang tidak hanya menawarkan rasa, tetapi juga menyimpan identitas dan tradisi masyarakat Serang. Untuk Anda sendiri, pendengar, apakah sudah pernah makan cemilan keceprek? Kalau udah, gimana sih rasanya? Boleh ya berbagi informasi ke Prosat RR Banten, gimana sih rasa dari keceprek ini, apakah memang mirip sama melinjo atau mungkin ada bedanya, ke 0811145094949.

0: pernapasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas tentang keceprek ya, cemilan khas Serang yang mirip dengan emping. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makanan tradisional yang lain, pendengar, yaitu bubur sagu. Itu makanan tradisional yang sehat dan mengenyangkan, pendengar. Nah, bubur sagu ini sering dijumpai sebagai hidangan tradisional di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Maluku dan Papua, serta dikenal dalam tradisi kuliner Melayu, pendengar. Selain dapat ditemukan di pasar tradisional, bubur-bubur ini juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana. Nah, sagu secara alami tidak mengandung gluten, sehingga menjadi salah satu pilihan makanan bagi orang yang perlu menjalani pola makan bebas gluten, pendengar. Namun kandungan gizi bubur sagu ini dapat berbeda tergantung bahan tambahan dan cara pengolahannya, pendengar. Nah, untuk manfaat dari bubur sagu sendiri ini, pendengar, adalah yang pertama sebagai sumber energi, kemudian menjadi alternatif makanan bebas gluten, membantu memenuhi kebutuhan karbohidrat, dan memiliki tekstur yang lembut dan mudah dikonsumsi, pendengar. Nah, jadi untuk bubur sagu ini bisa menjadi menu alternatif yang lezat untuk keluarga, pendengar, terutama jika dipadukan dengan berbagai bahan makanan bergizi. Nah, untuk Anda juga yang mungkin bisa nih bikin bubur sagu atau pernah makan bubur sagu, boleh berbagi informasi gimana sih rasanya, sama seperti tadi keceprek ya, boleh berbagi cerita atau informasi ke Pro Soto RRI Banten, pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda pendengar, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor melalui intervensi yang terpadu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta jajarannya untuk melakukan inventarisasi kebutuhan warga korban kebakaran di Paseban. Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup dalam pekan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Berita selengkapnya. Pendengar, kunjungi posko pengungsian kebakaran di Paseban. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta jajarannya untuk melakukan inventarisasi kebutuhan warga terdampak. Maiska Dereza melaporkan.
2: Kebakaran menghanguskan 15 rumah di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Sebanyak 35 kepala keluarga atau 95 jiwa terdampak dalam musibah tersebut. Dan kini menempati tenda pengungsian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di SDN 05 Paseban. Pemkot Jakarta Pusat juga melakukan pendataan terhadap seluruh warga terdampak, termasuk anak-anak yang masih bersekolah. Sejumlah pakaian dan perlengkapan sekolah dilaporkan ikut terbakar, sehingga pemerintah akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut agar anak-anak dapat kembali bersekolah.
3: Tadi saya sudah sampaikan bahwa seluruh yang korban rumah-rumah yang terbakar, saya minta didata keseluruhannya, baik itu anak-anak yang sekolah, ya tadi sudah didata anak sekolah SD, SMP, SMA, laki dan perempuan. Tentunya mereka juga tadi melaporkan adanya pakaian-pakaian sekolah yang terbakar, perlengkapan sekolah yang terbakar. Ya tentu kita akan bantu untuk persiapan mereka untuk bisa sekolah kembali, ya pakaian sekolahnya, seragamnya, tasnya dan lain sebagainya.
2: Selain itu, posko administrasi kependudukan dan kesehatan juga disiapkan untuk membantu warga yang kehilangan dokumen seperti KTP, KK dan akta kelahiran, serta warga yang membutuhkan pemeriksaan atau obat-obatan. Pemerintah juga akan menginventarisasi kebutuhan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak. Menghadapi musim kemarau, warga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan dan memastikan penggunaan serta instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup dalam pekan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Berikut Setio Agung melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan dan balita. Upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, disingkat Genting, dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Leni Yunengsih, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya dapat memengaruhi kemampuan belajar, produktivitas, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
0: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita. Nah, pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor melalui intervensi yang terpadu.
4: Pelaksanaan Pekan Genting mencakup verifikasi dan validasi data keluarga sasaran dan identifikasi kebutuhan intervensi, seperti rumah layak huni, akses air bersih, jamban sehat, nutrisi, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan edukasi. Kegiatan tersebut menyasar keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, atau yang memiliki balita. Merujuk data status gizi di Jakarta tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk ke dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan 14,2% tahun 2027. Leni menghimbau masyarakat untuk mencegah stunting sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, makanan pendamping ASI bergizi, dan pemantauan tumbuh kembang di posyandu pada 1000 hari pertama kehidupan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, pedagang burung kicau di Pelepah Raya, Kelapa Gading, tidak terpengaruh viralnya lagu Kicau Mania. Pedagang mengeluhkan omsetnya menurun drastis. Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Fenomena lagu Kicau Mania yang viral di media sosial memang berhasil menghibur jutaan pengguna TikTok. Irama yang energik dan lirik yang mudah diingat membuat lagu tersebut ramai digunakan sebagai latar berbagai konten. Namun, di balik ramainya dunia digital, suasana di sekitar penjualan burung kicau di Jalan Pelepah Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara justru berjalan seperti biasa. Di tempat inilah Pak Sarmat menggantungkan hidupnya sehari-hari. Pria yang dulunya berprofesi pekerja bangunan ini telah menjalani usahanya sebagai pedagang burung kicau selama kurang lebih 5 tahun. Langkah ini ia ambil berawal dari hobi yang ditekuninya sebelum menempati lapak di Pasar Armen dengan membayar retribusi per bulannya sebesar Rp150.000. Pak Arman kerap mengumpulkan berbagai jenis burung di rumah berkat jaringan relasi sesama pecinta burung.
6: Kerja bangunan. Nah, gimana nih awal mula kamu putusin buat usaha burung kicau gitu, gimana tuh Pak? Hobi. Tapi ingat gak Bapak pertama kali modalnya tuh berapa? Apakah beli burung satu dulu atau gimana tuh? Sekalian. Jadi ngumpulin. Terus akhirnya awalnya berarti hobi miara di rumah dulu dong. Nah, sampai akhirnya bisa di sini dapat tempat di sini gimana tuh, Pak? Teman. Ini nyewa apa gimana berarti kalau
5: Namun, riuh kicauan burung di lapaknya tak sebanding lurus dengan kondisi penjualannya saat ini. Pak Sarmat mengungkapkan bahwa bisnis burung kicau tengah mengalami penurunan yang cukup drastis. Rata-rata dalam sehari ia hanya mampu menjual 2 hingga 3 ekor burung. Bahkan tidak jarang sama sekali tidak ada pembeli dalam seminggu. Ia juga menuturkan bahwa fenomena tren atau lagu viral terkait kicau mania di media sosial sama sekali tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pembeli. Menurutnya, pasar pembeli saat ini didominasi oleh para pemain lama yang mencari burung yang sudah terlatih atau gacor, bukan pemula yang sekarang terpengaruh tren media sosial. Meski kondisi pasar sedang lesu, Pak Karman telah bertahan di lapaknya merawat burung-burung dagangannya sambil berharap riuh pasar akan kembali seperti dulu. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot Cilegon mempromosikan penggunaan anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Romanudin melaporkan.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon meminta pemerintah Kota Cilegon menggeser sejumlah anggaran untuk dialokasikan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki mengatakan salah satu anggaran yang diminta untuk digeser adalah anggaran pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara atau JLU yang nilainya mencapai sekitar Rp30 miliar. Menurutnya, pembebasan lahan JLU masih memiliki tahapan yang panjang dari sekitar 40 tahapan yang harus dilakukan, saat ini baru sekitar 17 tahapan yang telah dilaksanakan. Atas kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD meminta agar anggaran yang belum dapat terserap diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat.
8: Sampaikan oleh Dinas PU adalah ada 40 tahapan. Hari ini kalau tidak salah tangkap saya baru 17 tahapan yang ditempuh. Berarti masih jauh tuh dari 40 sekian. Makanya di kemarin kita minta geser ini digunakan buat belanja langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu maka konsentrasi itu tadi kita amati bahwa emang sudah digeser.
7: Mas Duki menegaskan pihaknya akan memantau pergeseran anggaran tersebut melalui rencana kerja dan anggaran atau RKA masing-masing organisasi perangkat daerah. Program yang dinilai perlu diprioritaskan diantaranya bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kekeringan, pengurangan angka pengangguran, dan penanganan kemiskinan. Selain itu, DPRD juga menyoroti masih ditemukannya kasus stunting di Kota Cilegon. Karena itu, DPRD berharap anggaran yang dinilai belum mungkin terserap dapat segera segera dialihkan ke program-program yang lebih prioritas memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Masih dari Banten, pendengar, pada rincang mengembangkan Eko Edu Wisata berbasis mitigasi bencana. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
9: Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi Eko Edu Wisata berbasis mitigasi bencana digelar di Desa Padarincang, Kabupaten Serang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 untuk mendorong pengembangan potensi wisata sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan Universitas Banten Jaya bersama Pokdarwis Macan Ketawa dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Padarincang tersebut memberikan edukasi mengenai pengembangan ekoedu wisata dan mitigasi bencana. Masyarakat juga didorong mengelola potensi wisata secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dosen Universitas Banten Jaya Khotibul Umam mengatakan, mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata di Desa Padarincang. Hal itu mengingat wilayah tersebut memiliki potensi bencana, termasuk pernah mengalami banjir bandang pada 7 Maret 2025.
10: Kita juga harus menyiapkan mitigasi bencana yang ada di Desa Padarincang. Karena desa ini pernah terjadi banjir bandang di tanggal 7 Maret tahun 2025. Intinya adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana, juga mengembangkan pariwisata dalam bidang ekoedu-wisata.
9: Selain mitigasi, masyarakat diberikan keterampilan dalam membuat paket wisata, hingga memasarkan produk dan paket wisata kepada pengunjung. Kegiatan juga didukung sejumlah peralatan untuk pengembangan ekoedu wisata dan mitigasi bencana melalui hibah pengabdian kepada masyarakat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Khotibul berharap pengetahuan dan peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi wisata secara mandiri diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sehingga Desa Padarincang menjadi kawasan ekoedu wisata yang aman dan tangguh terhadap bencana. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Menjelang MPLS akhir Agustus, Pemkot Serang menyiapkan transportasi dan perlengkapan sekolah bagi calon peserta didik Sekolah Rakyat Kota Serang di Pandeglang. Lucy Astari melaporkan.
11: Menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS akhir Agustus 2026 mendatang, pemerintah Kota Serang akan memfasilitasi keberangkatan calon peserta didik sekolah rakyat yang sementara mengikuti pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Fasilitas transportasi keberangkatan dan kebutuhan sekolah disiapkan sebagai dukungan pelaksanaan program prioritas presiden tersebut. Calon peserta didik asal Kota Serang akan bergabung sementara dengan sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang. Karena Kota Serang saat ini belum memiliki gedung sekolah rakyat. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pemberangkatan peserta didik menuju Sekolah Rakyat Pandeglang akan difasilitasi pemerintah Kota Serang dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait. Ia menjelaskan keberangkatan para peserta didik akan menggunakan bus yang disiapkan pemerintah Kota Serang.
12: Rakyat yang di Pandeglang itu akan difasilitasi oleh pemerintah Kota Serang. Itu kan kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan dinas yang terkaitnya. Nanti sepulang dari sini saya telepon mereka.
13: Nanti akan pakai bis atau gimana?
12: Pakai bis ya, nanti pakai bis. Kalau tidak ada anggarannya pakai anggaran saya.
11: Selain transportasi, Pemkot Serang juga menyiapkan kebutuhan sekolah seperti tas dan perlengkapan penunjang lainnya. Budi menambahkan, Pemkot Serang juga telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di kawasan Tembong kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut dilakukan agar ke depan Kota Serang memiliki gedung sekolah rakyat sendiri. Sesuai jadwal sementara, calon peserta didik akan mulai masuk asrama pada 28 Agustus 2026 sebelum mengikuti MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus. Seluruh peserta didik akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis yang dipusatkan di Kompleks Sekolah Rakyat Pandeglang. Calon peserta didik sekolah rakyat asal Kota Serang terdiri dari 3 jenjang pendidikan, yakni tingkat SD sebanyak 27 siswa, SMP 58 siswa, dan SMA sebanyak 40 siswa. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: RSUD Berkah Pandeglang memastikan penanganan medis terhadap kasus ISPA dan DBD tetap terkendali dengan seluruh pasien telah dinyatakan pulih. Rituan Maulana melaporkan.
14: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Berkah Paneglang memastikan penanganan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan demam berdarah dengue atau DBD tetap terkendali meski di tengah cuaca panas ekstrim. Seluruh pasien yang sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit kini dilaporkan telah kembali sehat. Kabid Pelayanan Medik RSUD Berkah Paneglang Ahmad Sulaiman menegaskan jumlah rujukan kasus ISPA tidak mengalami lonjakan signifikan karena tertangani dengan baik di tingkat puskesmas. Adapun terkait kasus DBD, rumah sakit mencatat sebanyak 19 pasien telah mendapatkan perawatan medis hingga dinyatakan pulih.
15: Nah, untuk kasus ISPA di rumah sakit Kabupaten Paneglang selama ini kami menerima rujukan tidak terlalu signifikan terlalu banyak untuk kasus ISPA karena ini mungkin sudah tertangani di KTP atau di puskesmas. Untuk kasus DBD memang ada yang sampai dirawat, jumlahnya mungkin tidak sampai 20, kisaran 18-19 pasien, dan semuanya sudah pulang dengan selamat dan pulih kembali.
14: Walau demikian, menurutnya tren peningkatan kasus biasanya dipicu oleh perubahan cuaca dari musim kemarau menuju musim hujan yang berpotensi menciptakan genangan air baru. Wilayah perkotaan dengan permukiman padat penduduk disebutnya menjadi fokus pemantauan rumah sakit sebagai area yang paling rentan. Adapun untuk ISPA, kelompok anak-anak disebutnya menjadi segmen yang paling banyak membutuhkan penanganan medis apabila terinfeksi penyakit pernapasan akibat aktivitas luar ruangan. Pihak rumah sakit diklaimnya terus mengencarkan edukasi kesehatan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Manajemen rumah sakit berharap kolaborasi dengan berbagai instansi terkait dapat menciptakan sistem mitigasi yang solid di seluruh wilayah Paneglang dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit musiman. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta jajarannya untuk melakukan inventarisasi kebutuhan warga korban kebakaran di Paseban. Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup dalam pekan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta, dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten. Pendengar, untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, atau kondisi lalu lintas di hari Sabtu ini seperti apa di lokasi Anda, bisa ke 08111 450949.

0: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita sudah ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sampai pukul 15 nanti ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, kami tunggu di 08111450949.

menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda. Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
5: Widih, menarik juga ya.
6: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
4: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
6: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
6: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar sudah ada yang request lagu ya. Ini katanya dari Nisa mau request lagunya dari Caca Handika, 7 hari 7 malam ya. Baik, untuk Nisa lagunya sudah kami siapkan ya. Untuk Anda yang mau request masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 nanti.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menertibkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemiskinan koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari turnbackhost.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir wartaekonomi.co.id, pembahasan RUU perampasan aset kembali bergerak di DPR RI. Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia dan keamanan menargetkan RUU tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lambat dalam dua masa sidang dengan memperbanyak rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menyerap masukan masyarakat. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut pembahasan akan dilakukan secara bertahap karena substansi RUU ini tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik yang bermakna. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
7: Masih di Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita ya. Dan ini juga sudah ada yang bergabung, pendengar dari Hana. Katanya mau request lagu dari Eri Susan, Jangan Dekati Aku. Wah, kenapa nih Hana nih gak mau didekati ya? Ya ini lagunya sudah kami siapkan ya Hana, ditunggu. Untuk Anda pendengar yang mau kirim salam ataupun mau dengerin lagu dangdut favoritnya di siang hari ini, boleh. Bisa request ya di Pro Dangdut, dangdut adalah kita di 08111450949.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
1: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Dan kalau berbicara mengenai Dangdut, itu adalah salah satu musik ya. Dan pendengar, ternyata selera musik ini menggambarkan kepribadian juga pendengar. Nah, jadi penelitian menunjukkan bahwa orang yang terbuka terhadap hal baru biasanya menyukai musik yang beragam dan unik. Mereka cenderung lebih menikmati aluran yang kreatif seperti musik klasik, jazz, atau lagu dengan lirik yang mendalam pendengar. Nah, kalau seseorang yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul, ini umumnya menyukai musik yang bersemangat dan berirama cepat. Mereka sering menikmati musik pop, dangdut, atau lagu yang mengajak bernyanyi dan menari bersama orang lain. Kemudian, kalau untuk individu yang bersifat tenang dan penuh pertimbangan, biasanya lebih nyaman mendengar alunan yang lembut dan menenangkan pendengar. Musik instrumental atau lagu dengan melodi sederhana ini sangat cocok untuk menyeimbangkan jiwa mereka yang mendalam. Kemudian, kalau untuk orang yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi dan disiplin, cenderung menyukai musik yang teratur dan memiliki struktur yang jelas. Mereka juga sering menghargai kualitas aransemen musik yang rapi dan enak didengar pendengar. Dan bagi mereka yang memiliki jiwa pemimpin dan tegas, seringkali tertarik pada musik yang berenergi kuat dan penuh semangat. Irama yang dinamis dan penuh semangat dianggap dapat memotivasi diri mereka sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir pendengar, seseorang yang lebih sensitif dan mudah tersentuh perasaannya biasanya lebih menyukai lagu yang menceritakan kisah perasaan. Mereka mudah terhubung dengan makna lirik yang menyentuh hati seperti lagu balada atau lagu kenangan. Nah, jadi meskipun selera musik bisa berubah sering waktu, namun pola pilihan yang kita buat ini sering kali mencerminkan jati diri kita. Jadi pendengar, musik bukan cuma sekedar hiburan, melainkan cermin yang dapat menceritakan siapa sebenarnya dari kita. Nah, kalau untuk Anda sendiri pendengar, ini lebih suka musik apa? Pendengar, musik pop, dangdut, atau mungkin musik yang lain? Boleh berbagi cerita ke Pro 1 sambil dengerin lagu dangdut favorit Anda pendengar.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam.

Pukul 9 hingga tengah malam, hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rekayasa Cinta pendengar dari Indah Putri Lestari ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan ini ada requestan terakhir ya, ada darinya Maya, katanya mau request lagu. Maya mau request lagunya dari duo Serigala, Sianida. Baik ya, untuk Maya lagunya sudah kami siapkan. Katanya salamnya untuk semua pendengar Prodangdut aja. Baik, terima kasih untuk Maya, lagunya juga sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda, mungkin kebersamaan kita di Prodangdut sudah berakhir ya. Nanti akan ketemu lagi besok di Prodangdut berikutnya. Namun untuk kebersamaan kita pendengar masih sampai pukul 17 sore nanti.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat pembiayaan pinjaman daring atau PINDAR bagi pelaku UMKM terus mengalami pertumbuhan. Hingga Juni 2026, pembiayaan tersebut mencapai Rp35,12 triliun rupiah atau tumbuh 23,25% secara tahunan. Jumlah tersebut mencapai sekitar 33,41% dari total pembiayaan industri PINDAR. Total pembiayaan PINDAR pada periode yang sama tercatat sebesar Rp105,14 triliun rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP memperkuat kesiapsiagaan personel SAR menghadapi kecelakaan dan kebakaran kapal di laut. Penguatan kapasitas tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personel menghadapi berbagai kondisi kedaruratan secara responsif dan terkoordinasi. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali saya Lara Rahma kembali lagi di program Green Radio untuk di hari ini, di hari Sabtu 22 Agustus 2026 pendengar, dengan tema kita di sore hari ini adalah cara pintar ciptakan lingkungan. Ciptakan hidup ramah lingkungan, pendengar. Dengan narasumber kita adalah Ibu Desti Eka Putri Sari selaku CEO Bank Sampah Digital. Dan saat ini beliau sudah bergabung, pendengar, bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
0: Kabar baik hari ini, Bu Desti?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Dan tema kita di sore hari ini adalah cara pintar ciptakan hidup ramah lingkungan. Sebagai CEO Bank Sampah Digital, mungkin bisa disampaikan dulu nih kepada pendengar, apa sih itu Bank Sampah, Bu Desti?
1: Iya. Sebelumnya kita kenalan ya, jadi kalau ditanya apa itu Bank Sampah Digital, jadi Bank Sampah Digital sebenarnya wirausaha sosial yang lahir pada saat tidak baik-baik saja di tahun 2020. Jadi saat itu COVID melanda dan banyak sekali keluarga, khususnya kepala rumah tangga, kemudian dirumahkan dan perempuan tetap harus ngambil peran, tetapi nggak bisa jauh-jauh dari rumah ya, tetap harus membersamai keluarga, mengurus anak, tetapi juga harus dipastikan bahwa ada penambahan finansial yang harus didapatkan begitu ya saat itu. Sehingga saat itu selain juga persoalan resiliensi keuangan begitu ya, ada juga gizi buruk, kemudian stunting ya, banyak kelompok duafa dan lain sebagainya, selain persoalan lingkungan yang memang terjadi di Banten begitu ya. Jadi saat itu kami fokus di pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Jadi fokusnya tidak hanya pilih sampah yang bernilai begitu ya, tetapi ada nilai kebersamaan atau kita sebut dengan gotong royong sebagai pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah yang selama ini kita anggap tidak bernilai.
0: Jadi sudah terbentuk ini dari 2020 ya, terbentuk dalam kondisi tadi tidak baik-baik saja gitu ya, Bu.
1: Tidak baik-baik saja.
0: Tapi sudah berjalan sampai dengan hari ini gitu ya, Bu ya. Kalau mungkin berbicara tentang bank sampah ini, sebenarnya konsep sederhananya seperti apa sih, Bu Desti, dan bagaimana cara kerjanya ini, Bu?
1: Iya, jadi selama hampir 6 tahun Bank Sampah Digital hadir, Bank Sampah Digital telah mendirikan lebih dari 300 titik unit bank sampah begitu ya di Serang Raya, jadi di Kota Cilegon, di Kota Serang, kemudian di Kabupaten Serang yang aktif menabung dan memilah sampah setiap bulan. Jadi sebenarnya Bank Sampah Digital ini fokusnya di hulu ya. Jadi kita tidak fokus di hilir. Kalau kita bicara hilir itu kita bicara tempat pengelolaan sampah akhir ya, atau tempat pembuangan sampah akhir, itu TPA. Tapi Bank Sampah Digital fokus di hulu, bagaimana kemudian komunitas, rumah, kantor, begitu ya, kafe, restoran, dan lain sebagainya punya kesadaran untuk pilah sampah, dan kemudian sampah itu dikonversi menjadi nilai rupiah ya. Jadi nilainya tidak hanya kemudian bermuara di TPA, tetapi punya nilai tambah dari proses pilah sampah itu sendiri. Itu kurang lebih.
0: Untuk ini bagaimana sih, Bu, untuk cara bergabung dengan bank sampah ini, Bu Desti?
1: Iya, jadi sebenarnya simple, Bank Sampah, kalau rekan-rekan mau bergabung dengan Bank Sampah Digital, kita ada website www.banksampahdigital.com atau @banksampah.digital. Nanti rekan-rekan bisa kontak admin di sana, biasanya merekomendasikan titik, misalnya katakanlah Kak Lela begitu ya, punya tinggal di satu tempat, lalu ingin ada bank sampah, kemudian mengabari Bank Sampah Digital, maka kami akan melakukan assessment, turun ke lapangan begitu ya, untuk cek ada local champion ya, ada community nggak yang bisa didampingi di sana, ada kegiatan yang bertumbuh nggak di sana, setidaknya misalnya tidak harus pengelolaan sampah, tetapi paling tidak ada gerakan lokal ya, yang concern dalam kegiatan sosial lingkungan. Biasanya nanti kita akan lakukan sosialisasi edukasi. Setelah lakukan sosialisasi edukasi, biasanya kita akan jadwalkan penimbangan di bulan berikutnya. Bank Sampah Digital punya mekanisme penimbangan rutin setiap bulan. Jadi titik unit akan kami datangi. Dan tidak ada pembiayaan ya untuk setiap penjemputan pengambilan sampah di titik-titik unit Bank Sampah Digital. Jadi setiap bulan kita akan share jadwal ke titik-titik unit yang ada di bawah binaannya Bank Sampah Digital. Untuk diketahui bulan depan menimbang hari apa, di mana begitu ya. Lalu meeting pointnya di mana? Jadi kapan di mananya itu akan diketahui di akhir bulan untuk kemudian bersiap menimbang bulan berikutnya. Jadi sistemnya biasanya pas sampai digital kita mulai dari atas. Ya, kita sebut atas itu biasanya kita mulai dari Anyer ya. Jadi kita mulai dari kota Cilegon, dari ujung Kabupaten Serang ya di sana di Anyer, kemudian turun ke bawah ke Cilegon, kemudian ke Merak, kemudian balik lagi ke Kabupaten Serang ya, Keramat Watu dan lain sebagainya. Kemudian di akhir di pertengahan bulan itu kita akan ada di Serang Raya, di Serang, di kota Serang, ada sekitar 150 lebih titik unit bank sampah kami. Kemudian di akhir bulan akan bergerak ke arah Serang Timur dan Serang Utara dampingannya. Jadi nggak bisa nih misalnya Kak Lela rumahnya Cilegon, tiba-tiba misalnya mau nimbang di akhir bulan, padahal Cilegon udah lewat ya jadwalnya, lalu misalnya minta kita balik ke sana, itu nggak bisa. Karena selama ini jasa service cabang sampah digital itu kan memang 0 rupiah ya, jadi untuk yang rumah tangga, komunitas itu tidak berbayar dalam konteks penjemputan sampahnya, sehingga yang mengatur jadwal waktunya adalah timbang sampah digital.
0: Berarti tadi dari mulai atas tadi dari Anyer ya Bu ya?
1: Ya, kita mulai dari Anyer, turun ke Cilegon, lalu Kabupaten Serang, lalu Kota Serang, dan berakhir di Kabupaten Serang, di Serang Timur dan Serang Utara.
0: Baik, tadi pendaftarannya juga bisa melalui website begitu ya Bu ya, namun memang tetap dilakukan proses pengecekan terlebih dahulu begitu ya Bu. Ini kan
1: betul.
0: Terkait untuk sampahnya berapa sih, ada batas enggak sih jumlah sampah nanti yang diangkut atau diambil begitu Bu, dan jenis sampah apa saja nih?
1: Iya, jadi di bank sampah digital, kalau kita bicara umum, kita punya 5 jenis sampah umum ya, kalau bisa saya sebutkan, kertas dan turunannya. Nanti kertas ini akan di-breakdown lagi, biasanya kita punya 5 jenis sampah yang kita terima, contohnya kardus, duplek, ya, HVS, kemudian buku, majalah, dan lain-lain. Kemudian kita juga punya plastik. Nah, plastik ini macam-macam, ada PET, ada PET, ada HDPE, ada LDPE, dan lain-lain. Turunannya tuh banyak dan jenisnya itu harganya beda-beda. Jadi semakin spesifik dipilah, maka semakin tinggi nilai harganya. Tapi semakin dicampur, itu kita punya sanksi sosial, nilainya sangat rendah. Karena secara tidak langsung masyarakat meminta bank sampah digital untuk memilah. Ya, dengan dipilah oleh kami, maka ada resiko tadi biaya pilah kan. Oleh karenanya harga yang diberikan ke nasabah itu akan lebih rendah ketimbang yang kalau nasabah pilah sendiri. Nah, untuk yang lainnya kita punya logam dan turunannya ya, ada besi, kemudian ada aluminium dan lain-lain. Kemudian kita ada daur ulang minyak jelantah ya. Dan selain itu kita juga ada lain-lain ya, lain-lain itu artinya ada besi, ada PVC dan lain sebagainya ya. Itu kurang lebih yang spesifik, umum, tapi yang spesifik kita ada hampir lebih dari 20 item ya rinciannya. Jadi nanti bisa cek juga di website kami untuk lebih rinci jenis-jenis sampah apa saja, berapa harganya, itu kita detail cantumkan di website kami. Terutama nanti akan diarahkan ke admin dan admin akan menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan oleh calon nasabah.
0: Baik-baik, berarti banyak juga ya Bu ya untuk jenis sampahnya tadi, kalau secara umum ada 5, tapi ada 20 tadi begitu ya Bu ya, jadi memang...
1: Secara spesifik ada 20.
0: Baik, berarti untuk masyarakat atau ya untuk masyarakat jadi bisa memanfaatkan sampah jadi bernilai begitu ya Bu ya. Jadi nggak lagi bisa, maksudnya tidak lagi harus dibuang begitu saja begitu ya Bu ya, namun bisa dimanfaatkan ya.
1: Betul.
0: Ya. Baik, kemudian untuk proses ini Bu, bagaimana proses sampah yang sudah dipilah tersebut ini sampai akhirnya bisa memiliki nilai dan menghasilkan uang Bu Desti?
1: Oke, bank sampah sendiri sebenarnya nomenklaturnya kan tidak menghilangkan atau melenyapkan jenis usaha yang lain ya. Jadi fungsinya bank sampah kan memang sebenarnya adalah penguatan di hulu, sosialisasi, edukasi, pemilahan, penyortiran dan lain sebagainya. Jadi setiap kali bank sampah digital telah datang ke titik-titik unit kami, tim bank sampah digital punya tim 9. Ya, 9 itu diantaranya adalah 2 pendamping lapangan yang menemani tadi lebih dari ratusan titik unit tadi, yang kemudian datang ke titik unit menginput data digital. Jadi kalau Kak Lela nimbang nih di rumah Kak Lela, saya akan tahu berapa nominal timbangan Kak Lela hari ini. Ya, jadi itu proses digitalisasinya. Jadi kita hybrid, nanti Kak Lela pegang manual. Ya, kemudian kami pegang data digitalnya. Jadi ketika misalnya bukunya hilang ya, atau misalnya tadi lupa nyimpan dan lain sebagainya, data Kak Lela aman di kami. Artinya backupan datanya aman. Nah, kemana kemudian sampah kalela nih yang sudah kita ambil ya ke titik unit rumahnya kalela nih misalnya, itu akan dibawa ke gudang kami. Gudang kami ada di Ciracas ya, di daerah Cikulur sana. Kemudian nanti jika dari pilahan sampah kalela masih ada yang ternyata bisa dioptimalisasi, itu akan dipilah oleh tim bank sampah digital. Misalnya menurut kalela ini udah dipilah nih, udah oke. Tapi menurut kami misalnya ada jenis yang ternyata masih bernilai, maka masih bisa dipilah dari trash bag yang ada di kalela. Nah, dari gudangnya bank sampah digital, kita sudah bermitra dengan industri untuk kertas. Jadi sampah-sampah kertas kalela ini misalnya ada dokumen penting gitu ya, itu kita langsung kerjasama dengan Indakiat Pulp and Paper untuk pengelolaan sampah jadi bubur kertas, jadi di pulp gitu ya. Jadi sampah kertas tidak lagi bermuara ke pelapak misalnya ya, atau supplier misalnya, tetapi kami langsung ke industri. Itu lebih aman karena secara kelembagaan biasanya bank sampah lembaga tuh butuh kepastian untuk keamanan datanya ya, apa namanya, pengelolaan sampahnya. Itu untuk yang kertas. Untuk yang plastik kita juga bermitra dengan salah satu mitra pengelola daur ulang ya, untuk kemudian dicaca. Hal-hal lain-lainnya kita bekerjasama dengan supplier besar, kemudian didaur ulang dan lain sebagainya. Jadi fokusnya bank sampah digital di sini hanya pemilahan dan penyortiran, belum sampai upcycle. Jadi misalnya buat sebuah produk gitu ya dari sampah terpilahnya masyarakat misalnya, itu belum. Jadi fokusnya masih di pilah aja, proses pemilahan kemudian konversi. Lalu selebihnya kami ada off-taker ya, buyer begitu, baik industri ataupun tadi supplier atau pelapak besar.
0: Baik, berarti memang bank sampah digital ini hanya proses untuk pilah saja dari sampah yang sudah diberikan dari masyarakat begitu ya Bu ya. Berarti setiap sampah itu juga ada nilainya begitu ya. Jadi seberapa besar sih nih Bu untuk potensi ekonomi yang mungkin bisa didapat masyarakat dari sampah yang mereka hasilkan sehari-hari ini Bu Desti?
1: Ya, saya kami mau update per data 2025 yang kami dapatkan ya, sampah yang berhasil dikonversi menjadi rupiah itu senilai 192 juta rupiah dari total 109 ton sampah. Itu data 2025 aja. Ya, kemudian kalau kita akumulasi dari 2020 sampai dengan 2026, sampah yang dihasilkan kalau kita bicara kuantifikasi ya atau volume, itu mencapai 800 ribu ton sampah yang berhasil diselamatkan dari TPA. Jadi yang dulu misalnya tidak ada pilahan dan itu semua langsung ke TPA, sekarang ratusan ton itu kemudian kami konversi menjadi rupiah yang nominalnya di data terakhir akumulasi laporan bank sampah digital selama 6 tahun itu mencapai 999 juta rupiah, hampir 1 miliar dari seluruh nasabahnya bank sampah digital. Nah, hasil dari konversi itu kita serahkan ke nasabah untuk dicairkan kapanpun melalui dompet digital. Jadi misalnya mereka nggak punya token gitu ya, kemudian mereka ingin diisikan tokennya, itu bisa. Misalnya mereka mau bayar BPJS ketenagakerjaan misalnya, atau BPJS kesehatan, tinggal kabari aja lalu misalnya kami bayarkan. Atau misalnya mereka mau beli daging hari raya gitu ya, mereka kemudian konversi jadi daging, itu juga kita provide. Atau mereka mau cash, very welcome, jadi silahkan, kita juga bisa provide cash gitu ya, tadi transfer ke dompet digital. Atau kalau dampingannya di perkampungan, biasanya mereka belum bankable, biasanya tim unit akan datang untuk menyerahkan pencairan tabungannya pada saat penimbangan di bulan berikutnya. Mereka request, misalnya Kalala request nih, Mbak, bulan depan aku mau pencairan nasabahku ya gitu ya, atas nama ABCD, nominalnya sekian, mohon dibawakan. Kadang ada koordinator yang nggak mau transfer gitu, karena kalau transfer ada, nanti saya kan nariknya ada admin gitu ya. Padahal transfer sendiri sebenarnya nggak ada potongan admin ya. Tetapi di setiap tempat ada kendala-kendala seperti itu ya, khususnya di perdesaan biasanya yang tetap pengennya cash gitu ya. Jadi kita menjembatani jenis-jenis pembayaran tadi.
0: Begitu ya, berarti memang sangat berpotensi ini ya, menambah ekonomi masyarakat seperti itu, bisa jadi tabungan juga begitu ya Bu ya. Ini kalau untuk syarat untuk proses pencairannya apakah ada atau seperti apa ini Bu?
1: Syaratnya simpel aja, kalau menghubungi koordinator tentu saja, kalau misalnya Kalela disini jadi koordinator, maka nasabah menghubungi Kalela, untuk Kalela aku mau pencairan dong, tolong hubungi finance yang bank sampah digital, nanti Kalela kirim pesan ya, fotokan buku tabungan begitu ya, kemudian tim finance akan melakukan cek validitas gitu ya, ini datanya sinkron apa enggak, sama enggak sama data kami gitu ya, di sistem digital. Kalau sama real time, saat itu juga bisa langsung ditransfer ke rekeningnya Kak Lela atau ke dompet digitalnya Kak Lela gitu. Jadi as simple as that gitu ya, enggak sulit selama datanya sinkron ya Kak Lela. Karena beberapa tuh kadang tiba-tiba datanya jadi berubah, misalnya di data kami fix ya, tapi misalnya ada koordinator yang kan yang catat manualnya itu koordinator biasanya ya, dibantu oleh koordinator, misalnya kelebihan 0 atau kekurangan 0 atau pas nulis misalnya lagi nggak konsen lalu nulis 6 jadi 9 misalnya, itu kan ada selisih ya. Nah itu yang kemudian perlu dilakukan pengecekan. Jadi so far kalau misalnya nggak ada masalah, pencairannya bisa dilakukan real time.
0: Oh baik. Kalau ada minimal nggak Bu yang bisa dicairkan, Ibu Desi?
1: Oh, nggak ada. Yang penting ada saldonya aja.
0: Oke. Oke. Dan kalau misalnya selama ini, selama dalam praktiknya ini, apakah ada tantangan mungkin yang biasa dihadapi ketika mengajak masyarakat mungkin untuk memilah sampah, Bu Desi?
1: Iya. Jadi begini, Kak Lela. Tantangan di kita itu kan, dulu tuh kita berpikir sampah itu ya sampah gitu ya, sampah itu sesuatu yang tidak terpakai, kemudian kita buang. Lalu ada model baru di mana kemudian ketika sampah dipilah itu bukan jadi sampah tapi jadi komoditas kan ya. Kemudian kita di sekolah seringkali kan diajarkan memang buanglah sampah pada tempatnya begitu ya, tapi belum sampai angkatan kita nih ya, terutama belum sampai kepada apa sih jenis-jenis sampah, ada berapa sih jenis-jenis sampah, kemana sih kita perlu distribusikan sampah, itu kan nggak ada ya. Model bank sampah Kak sendiri aja baru ada secara permen perpresnya itu di 2020 Kak Lela. Jadi ini terbilang masih baru, jadi tantangannya lebih kepada perspektif sama pola ya. Jadi ada pola yang tidak terbiasa yang kemudian kita dorong untuk kita ubah. Kalau karakter sih udah agak sulit ya diubahnya, tapi kalau pola biasanya Kak Lela buang sampah dikresek gitu ya, diikat, kemudian dibawa petugas, kemudian sampahnya dibawa ke TPA, still sampahnya nggak bergerak, diam kan. Nah konsep bank sampah itu ketika Kak Lela beli barang, Kak Lela stop dulu, stop, think ya kan, oh ini botol nih, ini bernilai nih, ini sekilo 3.500 ya kan, terus okay, aku ada kartonnya nih, ada karton, oh ini sekilo 1.500 sampai 2.000, itu kan berarti ada pola yang berubah ya, dari yang tadinya bodo amat, buang aja, sekarang tunggu dulu gitu ya, jadi ada proses berpikir ulang, yang dan itu yang tidak mudah. Karena kalau kita lihat bank sampah sendiri kan adanya nih pada baru ya, bank sampah digital sendiri kan baru ya 6 tahun, sedangkan masyarakat kan punya perspektif, punya informasi itu jauh lebih lama kan ketimbang adanya bank sampah digital sendiri atau misalnya rekan-rekan bank sampah yang lain. Tantangannya lebih kepada itu, jadi lebih ke perspektif ya, sama istilah bisa jadi, karena istilah-istilah di dunia aktivisme lingkungan ya, itu tuh biasanya istilahnya tuh diksinya elit biasanya, jadi misalnya climate change ya kan, kemudian organik, non-organik, ya. Kalau saya sebagai orang yang lahir di Pontang, misalnya apa itu ya kan bahasa Jawanya, nggak ngerti gitu kan. Wis lah tak dokon bening ngeser misalnya gitu ya. Itu kan persoalan sepele yang kemudian diksinya harus diturunkan ke diksi yang paling operasional. Misalnya oh ini kertas, ini plastik, ini botol, itu kan jelas ya gitu. Tapi kan kalau non organik, organik itu agak sulit bagi misalnya pasien masyarakat di perdesaan misalnya begitu ya, atau pinggiran yang nggak familiar dengan istilah itu. Makanya bank sampah digital ketika melakukan sosialisasi edukasi nih Kak Lela, itu harus mengetahui siapa sih partisipannya, gimana sih gitu ya mereka tinggal, bagaimana sih kulturnya. Misalnya oh, kita mau ke Pontang nih, okay, kita akan bicara sama local champion, we're going to talk in bahasa Pontang ya, misalnya bahasa Jaseng ya kan, kita pendamping yang sangat fasih bahasa Jawa Serang, nah kita delegasikan mereka dan mereka akan merasa diterima karena dianggap bagian dari komunitasnya kan gitu ya, sesama bahasa Jawa. Nah itulah strategi-strategi yang kemudian dilakukan oleh Bank Sampah Digital setiap kali melakukan dampingan ke titik-titik unit ya, ketika misalnya mendapatkan request. Nah contoh nih satu lagi Kak Lela, misalnya kami diundang ke salah satu pesantren ya. Pesantren ini kan pendekatannya kita harus tahu ya, kita misalnya basisnya mereka teologi kan ya, teologis ya. Jadi misalnya kita harus ngobrol soal sampah itu dari perspektif religious gitu, religion ya, agama. Misalnya, oh sampah itu bisa jadi sedekah loh ketika dipilah gitu ya. Oh sampah itu bisa jadi kita terhindar dari israf gitu ya. Israf itu kan tadi ya hal-hal yang kemudian berlebih-lebihan ya, atau mubazir, tabazir. Itu kan diksi-diksi yang sangat familiar oleh mereka, sehingga kita perlu itu untuk bisa menyampaikan sehingga secara komunikasi itu bisa diterima. Itu kurang lebih kalian.
0: Berarti memang ketika proses sosialisasi juga disesuaikan ya, di mana kita akan melakukan sosialisasi, misalnya di pesantren atau mungkin di lingkungan apa gitu ya Bu ya. Kalau untuk tanggapannya seperti apa nih ketika melakukan proses sosialisasi tersebut? Mungkin ah ngapain sih Bu repot gitu, ada nggak sih tanggapan aja, seperti itu?
1: Iya, misalnya gini nih, ibu-ibu kan kadang ini kalau misalnya yang orang Serang Utara ya, Utara atau Timur nih, ini misalnya memegelit ya gitu ya, kita nulis serkaur itu ada ya kayak gitu, misalnya udah nggak sempet deh itu udah capek banget gitu, atau malu tuh Desti ya kan itu sampai kok sampai mulung itu ada. Tetapi biasanya kalau kita pendekatannya sama ibu-ibu majelis taklim nih misalnya ya, kita akan bilang bahwa Bu, ibu kan ngaji nih misalnya ya, bab toharoh nih ya, bab tentang kebersihan nih judulnya, tiba-tiba ibu habis ngaji ibu nyampah, berarti kira-kira ngajinya itu sah nggak gitu ya, atau implementatif nggak? Lah aja sing penting mah kiai ne pokoknya mau ngomong mah konon begitu ya misalnya. Lah lalu dari situ kemudian kita kuatkan jika secara misalnya normatif gitu ya, disampaikan bahwa oh betul kebersihan dari sebagian dari iman, gini loh caranya gitu ya. Oh ternyata menjaga bumi itu adalah nilai-nilai keislaman loh. Oh gini loh caranya Bu gitu kan. Ibu milah sampah dari hasil sampah pengajiannya ya. Lalu ibu tabung, nanti tabungannya ibu bisa jalan-jalan ke makam wali misalnya. Kan ibu-ibu senang ya.
0: Bener.
1: Ya ziarah ke makam wali gitu ya. Naik bis kan biasanya rame-rame itu ya. Lalu mereka biasanya semangat. Oh iya ya teh ya gitu. Oh bisa ya teh. Oh bisa. Bisa juga untuk bantu yatim duafa di sekitar majelis taklimnya bapak dan ibu misalnya. Atau tadi untuk bantu marbot ya kan. Atau asnaf dan mustahik di lingkungan masjid atau musolanya. Jadi pertama kita dengarkan dulu ya dari sisi mereka sejauh mana misalnya pemahaman mereka terkait dengan pengelolaan sampah atau tentang sampah itu sendiri. Setelah itu baru kita punya kesempatan untuk ngasih pandangan atau perspektif yang lain tentang apa sih sebenarnya yang hendak kita lakukan dalam konteks pelestarian lingkungan ini. Biasanya gitu Kak Lela.
0: Berarti memang tadi balik lagi tantangannya tadi ya Bu ya, terkait untuk pola kemudian perspektif seperti itu ya. Jadi memang harus disesuaikan lagi tadi ya kepada masyarakat gitu ya Bu ya. Dan sejauh ini memang masih bisa ya Bu ya untuk tantangannya tersebut dihadapi ya.
1: Sejauh ini alhamdulillah, makanya dengan adanya artinya selama 6 tahun ini tercatat 300 titik unit bank sampah ya. Lalu secara data kalau untuk orang gitu ya, keluarga itu ada 6.800 yang tercatat ya. Artinya keluarga yang memilah sampah dari rumah dari 2020 sampai dengan 2026. Itu data kuantifikasi yang tercatat di database-nya Bank Sampah Digital. Kalau kita gabungkan dengan sekolah, kebetulan Bank Sampah Digital juga melahirkan dan mendampingi sekolah-sekolah ya, hampir ada lebih dari 30 sekolah. Kalau satu sekolah aja siswanya 500, ya 500 sampai 800, lalu dikalikan 20, bisa terlihat kan partisipan pemilah sampah di sumber di lembaga sekolah itu berapa? Bisa lebih dari 10.000 orang gitu ya. Jadi itu kurang lebih Kak Lela.
0: Baik, berarti memang sudah menyasar ke sekolah-sekolah juga, tadi ada 30 sekolah ya Bu Desi ya?
1: Sudah, betul-betul. Sekolah, kampus, perkantoran, industri, rumah tangga, ya lembaga agama, termasuk masjid, gereja, vihara. Alhamdulillah, puji syukur sudah mulai ada yang bergerak dan bergabung.
0: Baik, kalau menurut Kak Desi, Kak Desti ini seperti apa sih gambaran ideal pengelolaan sampah di Indonesia ke depannya, terutama mungkin dengan semakin berkembangnya teknologi digital ini, Bu?
1: Iya, begini Mbak Kalela, kadang kita tuh nggak boleh terlena dengan kata proses digitalisasi ya. Pertama, kalau kita lihat bagaimana sih keadaan persampahan di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia masih ada di posisi 5 terbesar ya, negara dengan polusi plastik paling besar. Terus kalau kita turunkan lagi ke Banten, Banten itu masuk ke ranking 5 besar loh, Kak Lela. Provinsi dengan timbulan sampah paling banyak se-Indonesia. gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya agak gemas karena kalau kita lihat cek data satu datanya Kemenak, pesantren di Indonesia tuh ada lebih dari 6.400 pesantren di Banten. Ya, artinya ini sebenarnya potensial untuk mendorong lembaga-lembaga atau institusi agama gitu ya untuk mulai bergerak mengaktivasi da'i-da'iyah gitu ya, mubalik-mubalikot untuk bicara soal lingkungan atau fikul bi'ah ya, atau fikih lingkungan dan lain sebagainya. Ya, tidak di pengajian-pengajian begitu ya, di khutbah-khutbah Jumat dan lain sebagainya untuk bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di Provinsi Banten. Lalu kemudian kalau kita bicara soal berapa banyak sih timbulan sampah di Provinsi Banten itu per hari nyampe 8.000 kalalah.
0: Wow, luar biasa ya.
1: Bisa cek di SIIPSN ya. Jadi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional di Banten itu sekarang per hari sampai 8.000 ton ya. Dan itu semuanya tidak bisa terkelola atau terangkut ke TPA. Ya, sisanya kemana? Sisanya ada di TPA-TPA liar ya, misalnya jalanan umum ya, pinggir-pinggir sungai ya kan, pinggir-pinggir sawah, kebun-kebun ya kan, kebun kosong dan lain sebagainya. Itu kurang lebih. Jadi kalau kita bisa bilang yang bisa terkelola tuh hanya sekitar 13% ya. Masih sangat jauh sebenarnya, 13 sampai dengan 20%. Jadi sisanya dikali ya kan, kemudian banjir dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya apa sih, bagaimana kemudian yang ideal? Kita itu memang masih dalam proses membangun kesadaran baru untuk bisa mengolah dan memilah sampah. Sekarang tidak hanya cukup untuk buanglah sampah pada tempatnya, Kalela. Misalnya Kalela nih beli belanjaan ya, isinya ada plastik, ada botol, ada kertas, lalu Kalela buang sampah ke tempatnya nih ya. Nanti sama petugas kan diangkut tuh dari tempatnya. Betul. Kemana? Ke TPA. Artinya nggak ada proses pilah kan?
0: Betul.
1: Ya, itu namanya linear ekonomi. Jadi lurus ya gitu. Jadi angkut buang, angkut buang gitu ya. Itu namanya open dumping. Nah, kalau sekarang itu bergeraknya ke circular ekonomi. Jadi ekonomi melingkar. Jadi kalau Kalela belanja bahan makanan, Kalela harus tahu bahwa okay, ini akan menghasilkan plastik. Plastiknya saya akan pilah, saya akan store ke bank sampah. Oh, ini ada box. Boxnya saya pilah, saya akan store ke bank sampah. Oh, ini ada residu. Residu itu yang nggak bisa dikelola oleh bank sampah, maka akan didelegasikan ke petugas lingkungan hidup. Okay. Karena mereka yang punya pengelolaan sampah limbah B3. Ya, jadi distribusinya jalan tuh. Oh, yang organik kemana? Yang organik, ingat, organik itu kan limbah paling besar yang dihasilkan oleh rumah tangga. 45-50% sampah terbesar itu adalah organik rumahan. Kemana harusnya? Selesaikan di rumah. Dengan cara apa? Bikin bor-bor biopuria, bikin lubang sedalam 1,5 meter ke dalam, begitu ya. Kemudian masukkan sisa nasi basi, jeroan ikan, ya. Kemudian sisa potongan sayur dan lain sebagainya, itu selemah-lemahnya iman. Jadi biopori itu adalah lubang multi manfaat selain untuk penyerapan air, tapi juga untuk proses kompos yang tidak usah pilah. Okay. Artinya tulang boleh masuk, jeroan ikan boleh masuk. Tapi kalau kemudian mau level up, bikin kompos. Ya, bikin kompos di ember kompos atau komposter bag. Tapi ingat, kalau di ember kompos itu kita nggak boleh masukkan unsur hewani. Ya tadi jeroan ikan, ya kan, kan bau ya. Nanti yang ada Kalela kaget lagi ya kan, nggak ada gelatumnya kan, jadi nggak mau minum lagi gitu. Nanti tahap berikutnya itu ada namanya ekoenzim. Ya, di kulit-kulit buah tuh dibuat fermentasi ya kan selama 3 bulan untuk kemudian jadi starter atau pupuk yang menyuburkan tanaman dan meranumkan buah ya, jadi memperbanyak buah. Itu yang organik. Jadi organik selesai di rumah, kemudian sisanya non organik ke bank sampah, sisanya lagi residu ke dinas lingkungan hidup. Artinya sampah terkelola ya. Jadi nanti yang sampai ke TPA itu landai. Ketika TPA-nya menerima sampahnya sedikit, landai, umur TPA-nya panjang. Anak cucu kita masih punya peluang untuk bisa punya tempat pengelolaan sampah ya, di landfill-nya ya, di akhirnya ya, di TPA-nya. Tapi kalau kita nggak pilah, salam ya, TPA-nya cepat tutup. Nanti kita bingung buangnya kemana. Nanti Kalela agak tantrum ya, kan sampah ya kan. Kayak gitu, jadi itu kurang lebih. Jadi pisahkan tiga. Ya, sekali lagi buanglah pada tempatnya aja nggak cukup. Sekarang harus kelola dan pilah.
0: Oke, berarti tadi organik di rumah tangga, kemudian non-organik di bank sampah dan residu di dinas kebersihan seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya dari rumah juga mungkin bisa tadi ya untuk sampah-sampah rumah tangga bisa dijadikan kompos gitu ya Bu ya. Baik, Bu Desi ini ada pertanyaan dari pendengar, ini dari Ibu Ratna katanya di Cilegon, mau bertanya Bu. Ini kalau misalnya kita punya banyak sampah di rumah dan mau disetorkan katanya, cara mengetahui lokasi atau layanan bank sampah terdekatnya bagaimana? Tadi mungkin dijemput tadi ya Bu ya?
1: Ya betul, jadi nanti Ibu Ratna bisa buka websitenya Bank Sampah Digital. Di sana ada di kolom kanan atas kalau nggak salah titik-titik unit bank sampah. Nanti Bu Ratna cek titik terdekat dari rumahnya Bu Ratna di mana. Nanti Bu Ratna bisa ikut nabung gabung di titik terdekat. Atau misalnya Bu Ratna mau buka titik unit nih di kompleknya Bu Ratna, atau misalnya di desa RT/RW-nya. Nah Bu Ratna harus mengumpulkan minimum 20 orang. Kalau komplek minimal satu gang lah ya gitu ya. Untuk kemudian sampahnya bisa dijemput ke tempat Bu Ratna. Misalnya dijemputnya di mana? Di meeting point, misalnya pos ronda. Atau misalnya Bu Ratna rumahnya ada halamannya, di mana misalnya anggota bisa berkumpul di depan rumah Bu Ratna, nanti mobil kami datang ke depan rumah Bu Ratna. Gitu. Jadi nanti Bu Ratna nggak usah nyediain waste station, misalnya, oh ini kita mau buat bank sampah nih, misalnya kami harus bikin ini nggak, apa misalnya box-box sampah terpilah, nggak usah. Sampah dipilah di rumah masing-masing. Nah, pada saat kami mau datang, nanti H-3, H-2, biasanya tim kontak nih, Bu Ratna, 2 hari lagi kita mau datang, disiapkan ya, gitu ya. Nanti Bu Ratna komunikasi tuh ke anggotanya, guys, besok kita mau nimbang nih, timbang sampah, mau datang bawa sampahnya misalnya ke depan rumah Bu Ratna, misalnya kalau Bu Ratna koordinator ya. Nah nanti kita datang ke tempatnya Bu Ratna, masing-masing anggota sudah bawa sampahnya gitu ya, di karung, ada yang di kresek gitu ya, ada di apa aja deh ya, yang kemudian biasanya hari pertama itu awalnya malu-malu, jadi misalnya aduh kamu dulu deh, malu aja, lama-lama ulat malunya agak hilang. Ketika agak putus itu, oh saya dulu mau gitu kan, semangatnya kemudian tumbuh, dan dari semangat yang tumbuh ini polanya berubah. Misalnya nih Bu Ratna habis pengajian itu sense of belonging terhadap barang rongsoknya ya atau vilahnya lah, wah kayaknya ada botol nih, pulangnya belakangan deh gitu ya. Bawa tas lebih besar karena tahu di setiap habis pertemuan, entah itu arisan, majelis taklim gitu ya, hajatan, pasti kan ada sampah ya yang kita konsumsi ya, misalnya snack box gitu ya. Nah itu kan dimasukkan ke tas kita sebagai aset untuk penimbangan bulan berikutnya gitu. Jadi memang akhirnya pola kesadarannya terbentuk gitu. Itu kurang lebih kalian, Bu Ratna.
0: Baik, berarti memang boleh dicek di website tadi ya Bu ya, untuk mengecek titik lokasi yang terdekat begitu ya dengan lokasi Bu Ratna. Dan satu lagi nih Bu Desti dari Ibu Sari, katanya mau bertanya, menurut pengalaman kakak, tanya apa yang biasanya bikin masyarakat malas atau belum mau ikut bank sampah nih, silakan.
1: Biasanya itu beragam ya, jadi ada yang memang merasa belum butuh karena sibuk. Ya, jadi satu, kalau kita mau bicaranya ke kelompok misalnya masyarakat menengah ke atas ya, biasanya mereka kan sibuk ya Mbak Lela. Nah ketika sibuk mereka berpikir untuk apa pilah gitu ya, karena kan sudah ada petugas angkut sampah dan sudah berbayar gitu ya, dan tenaganya biasanya misalnya sudah capek, misalnya itu satu tuh ya, kelompok satu. Kelompok dua, orakaur, nggak sempet terus kecil nominalnya gitu ya, buat apa, udahlah nggak usah ngabisin tenaga gitu ya, biasanya itu. Yang ketiga, yang memang nggak peduli gitu, jadi emang mikirnya secara finansial sudah cukup ya, lalu untuk apa saya milah gitu aja, karena cek bahasa Sunda mengkepi omongan cina gitu, si ibu etama kan cina nggak sebenghar cina, apa pilih sampah lagi gitu kan. Ada yang gitu ya. Nah tapi semua proses kalela, jadi nggak bisa kita memaksakan seseorang itu untuk masuk ritmenya kita. Jadi biasanya makanya bank sampah digital itu punya assessment. Ketika mau bikin titik unit bank sampah, kita selalu tanya, ada nggak local championnya? Ada nggak 3 koordinator yang memang berhati luas gitu ya, yang punya jiwa sosial, yang siap menghadapi segala tantangan dan kritikan, menghadapi netizen plus 62 gitu ya. Biasanya itu. Terus misalnya ada nggak keresahannya? Oh ada nih kak, resah sampahnya banyak, tapi kita mau kemana? Artinya udah resah, bagus. gitu. Artinya udah ada kesadaran, kan enak kalau udah resah gitu ya. Karena mereka ingin dibantu untuk solusinya atau intervensinya. Beda kalau tidak ada keluhan, tidak ada request, kitanya mau. Itu berat. Kayak orang supirnya canggih, bannya gembos, itu berat bawanya. Jadi dorongnya lama ya. Jadi sekarang kalau bank sampah digital biasanya setiap bulan kita ada requestan. Kak, kita mau buka titik di sini, kak, kita mau di sekolah ini, kapan kita bisa disosialisasi edukasi. Nanti admin akan kasih jadwal. Ya, biasanya awal bulan sebelum kami ada dampingan atau akhir bulan setelah dampingan. Gitu. Jadi memang agak lama, mohon maaf nanti bagi para pelestari nih ya yang udah punya niat ingin buka titik unit bank sampah tapi masih waiting list, itu karena tadi tim kami terbatas ya, hanya 9 tim mendampingi ratusan titik unit. Ya buat kadang tanggalnya hitam semua, nggak ada merahnya. Okay. Ya gitu.
0: Yeah. Baik, berarti tadi diantaranya adalah alasannya karena repot ya Bu Desti ya, kemudian nilainya ya, kecil gitu ya, dan tadi ya memang tidak peduli seperti itu ya Bu ya. Baik, dan ini mungkin terakhir ini Bu Desi, Bu Desti, pesan apa yang ingin disampaikan untuk pendengar Prosa TRRI Banten nih, yang hari ini mungkin ingin mulai menjalani hidup lebih ramah lingkungan tapi masih bingung harus mulai dari mana, silakan.
1: Iya, rekan-rekan RRI Pro 1, kita tahu bahwa hidup kita kan terbatas ya, dan bumi kita juga cuma satu gitu. Nggak ada legacy yang paling kuat yang bisa kita tinggalkan selain yuk jaga bumi yang cuma satu ini. Mulai dari mana gitu ya? Mulai dari melestarikan lingkungan, mulai dari pemberdayaan masyarakat, dan terjadilah peningkatan ekonomi. Jadi yuk pilah, kelola, bernilai keberlanjutan. Jadi mulai dari sekarang, mulai saat ini, dan mulai dari kita. Itu aja.
0: Baik, terima kasih Bu. Dan tadi ya, buang sampah ini tidak cuma pada tempatnya aja sekarang ya Bu ya, tapi memang harus diproses pilah juga biar dapat nilai ekonomi gitu ya Bu ya.
1: Ntar habis ini saya mau challenge nih, RRI harus buka titik unit bank sampah.
0: Baik, nanti mungkin bisa dikoordinasikan ya Bu Desti ya, biar sampahnya bisa bernilai gitu ya Bu ya.
1: Betul. Paling nggak untuk nambahin THR hari raya ya.
0: Iya, biasanya banyak nih untuk pegawai yang suka jajan makan siang gitu ya, atau jajan-jajan online ya yang banyak kemasan plastik gitu atau botol ya Bu ya, mungkin bisa dikumpulin nantinya ya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih ya Bu Desti sudah berbagi ilmu ya ke Prosatu RRI Banten. Oke, okay. Semoga apa yang sudah dibahas bermanfaat khususnya untuk para pendengar Prosatu RRI Banten.
1: Amin. Terima kasih banyak sekali lagi ya atas kesempatannya.
0: Baik, sama-sama Ibu Desti. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Selamat sore.
0: Dan pendengar, demikian untuk Green Radio di sore hari ini, di hari Sabtu 22 Agustus 2026, dengan tema Cara Pintar Ciptakan Hidup Ramah Lingkungan, dengan narasumber adalah Ibu Desti Eka Putrisari selaku CEO Bank Sampah Digital. Dan mulai sekarang untuk Anda mungkin bisa lebih mencintai lingkungan ya, dan jangan buang sampah sembarangan. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

sains dan alam semesta. Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id terkait untuk karhutla. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Pendengar, dalam 3 hari terakhir kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching, Abdullah Julkifli, ini mengatakan pemerintah Sarawak bahkan meliburkan sekolah pada 20 hingga 21 Agustus 2026. Siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah karena indeks pencemaran udara menembus angka di atas 200, pendengar. Dan kondisi tersebut menunjukkan dampak karhutla di Kalimantan tidak lagi berhenti di wilayah yang terbakar. Asap bergerak melintas batas negara dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Sarawak, pendengar. Ia menyebut sumber asap terutama ada berasal dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Meski begitu, wilayah Sarawak juga memiliki sejumlah titik api, antara lain di daerah Lundu dan Sri Aman, pendengar. Di sisi lain, Menko Polhukam telah menjadi koordinator penanganan karhutla dan telah memimpin apel siaga di sejumlah wilayah Kalimantan, pendengar. Nah, dampak karhutla ini di Kalbar diberitakan sebelumnya. Dampak karhutla juga dirasakan di wilayah Kalimantan Barat. Abut Kasab bahkan sempat menyebabkan jarak pandang di Ketapang dan Kuburaya turun hingga di bawah 1 km pada pagi hari, pendengar. Di Sungai Tebelian, Sintang tercatat mencapai 309,1 mikrogram per meter kubik dan Sungai Raya Kuburaya konsentrasinya mencapai 254,1 mikrogram per meter kubik, pendengar. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Peluncuran Kampung Hortikultura IWAFI Banten. RSUD Berkah Pandeglang mengimbau masyarakat waspadai penyakit DBD dan ISPA.

0: Berikut berita selengkapnya, peluncuran Kampung Hortikultura Iwafi Banten menjadi langkah baru dalam memberdayakan perempuan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga dan ketahanan pangan masyarakat. Fitria Aulia melaporkan.
1: Di kampung ini, para anggota Iwafi tidak hanya menanam sayur, buah, dan tanaman hias, kami menanam harapan.
2: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau Iwapi Provinsi Banten meluncurkan Kampung Hortikultura Iwapi di Green Lake, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Program ini menjadi langkah pemberdayaan perempuan melalui sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi keluarga dan ketahanan pangan. Ketua Umum DPD Iwapi Provinsi Banten, Reni Fonda, mengatakan, Kampung Hortikultura menjadi pusat pemberdayaan, pelatihan, dan inkubasi bagi perempuan pengusaha di bidang agro dan hortikultura. Sekitar 25 anggota Iwapi mengelola lahan seluas 3 hektar yang ditanami cabai, tomat, sayuran organik, dan komoditas lainnya.
1: Di kampung ini, para anggota Iwapi tidak hanya menanam sayur, buah, dan tanaman hias, kami menanam harapan. Kami menanam kemandirian dan kami menanam masa depan.
2: Ia berharap pengembangan kawasan ini mampu menggerakkan ekonomi desa dari hulu hingga hilir, termasuk menghasilkan produk olahan yang dapat menembus pasar ekspor. Reni menambahkan, pengembangan Kampung Hortikultura mendapat dukungan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan berbagai pihak. Selain produksi pertanian, Iwapi juga mendorong UMKM anggotanya untuk memasarkan produk melalui bazar dan meningkatkan kualitas usaha. Iwapi berharap Kampung Hortikultura dapat menjadi wadah berkelanjutan bagi perempuan untuk mengembangkan usaha sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan mendorong UMKM Iwapi naik kelas. Dari Serang, Fitra Aulia melaporkan.
0: RSUD Berkah Pandeglang mengimbau masyarakat untuk memperketat pencegahan penyakit DBD dan ISPA guna mengantisipasi dampak buruk cuaca ekstrim selama musim kemarau. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Ini kebetulan kita musim kering saat ini, mungkin air genangan nggak terlalu banyak, tapi kita harus siap-siap terus.
4: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Berkah Pandeglang menghimbau masyarakat agar memperketat langkah pencegahan terhadap ancaman penyakit DBD dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat dampak perubahan cuaca ekstrim kemarau. Upaya preventif di tingkat rumah tangga dinilai jauh lebih efektif guna menekan resiko penularan penyakit menular tersebut. Kabid Pelayanan Medik pada RSUD Berkah Pandeglang, Ahmad Sulaiman, menekankan pentingnya penerapan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara konsisten di lingkungan tempat tinggal. Warga diminta aktif menutup penampung air dan membersihkan berbagai potensi genangan air bersih. Sementara, ia mengatakan pencegahan terhadap ancaman penyakit ISPA dapat difokuskan pada perlindungan kesehatan anak-anak dan kelompok rentan seperti manula dari paparan debu. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan mengenakan masker pelindung pernapasan.
3: Ini kebetulan kita musim kering saat ini, mungkin air genangan nggak terlalu banyak, tapi kita harus siap-siap terus, waspada ya, jangan sampai ada genangan air, air bersih terutama itu menjadi sarang nyamuk untuk demam berdarah. Nah, ini harus kita cegah bersama. Mari kita sama-sama di lapangan untuk menjaga atau memberantas sarang nyamuk tersebut.
4: Pihak rumah sakit terus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai garda terdepan pencegahan penyakit. Koordinasi bersama kader kesehatan di tingkat kelurahan, disebutnya harus digencarkan untuk memperluas jangkauan edukasi pencegahan. Edukasi berkelanjutan diharapkannya mampu meningkatkan kesadaran warga dalam mengantisipasi ancaman kesehatan lingkungan. Langkah antisipasi yang konsisten di tingkat keluarga diyakininya mampu menekan angka kejadian luar biasa akibat penyakit musiman. Pihak rumah sakit optimis kesadaran warga akan terus meningkat demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut bila dibanding dengan jumlah tahun sebelumnya. Ambang menyatakan harapannya adalah bahwa pasar khususnya barang kena cukai ini diisi oleh produk-produk yang legal. Mereka membayar pajak dan cukainya serta bisa melindungi masyarakat dari barang-barang kena cukai yang memenuhi standar-standar tertentu dan sudah ditentukan. Atasi krisis tenaga kerja global, Banten jaring 1.720 lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
5: Sebanyak 1.320 lulusan sekolah menengah kejuruan SMK di Provinsi Banten disiapkan untuk mengisi peluang kerja terampil di pasar internasional melalui program SMK Go Global. Program prioritas nasional ini dirancang guna memangkas angka pengangguran terdidik sekaligus memanfaatkan celah krisis tenaga kerja di berbagai negara maju. Kepala Biro Keuangan dan Umum Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI Indra Hardiansyah menjelaskan program ini membekali calon pekerja migran dengan sertifikasi kompetensi teknis dan penguasaan bahasa asing secara terstruktur. Tujuannya agar pekerja asal Indonesia tidak lagi terjebak pada sektor pekerjaan dasar, melainkan mampu mengisi level keahlian menengah hingga tinggi.
6: Jumlah target yang akan dilatih sampai dengan tahun 2029 yaitu sebanyak 500.000 orang. Untuk tahun ini aja sekitar 40.000 orang. Banten sendiri untuk tahun ini mendapatkan kuota calon pekerja migran yang akan dilatih yaitu sebanyak 1.720 orang.
5: Indra memaparkan pelatihan difokuskan pada 7 sektor industri utama, meliputi perhotelan, kesehatan, agrikultur, manufaktur, hingga sektor maritim. Negara tujuan penempatan tersebar mulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Turki, hingga kawasan Eropa dan Amerika. Langkah percepatan ini menjadi respons strategis atas fenomena penuaan populasi di negara-negara maju yang memicu kelangkaan angkatan kerja produktif, berbanding terbalik dengan melimpahnya bonus demografi Indonesia.
6: Di sisi lain, ya kita juga mempunyai bonus demografi yang diperkirakan sampai dengan tahun 2045 jumlah penduduk di Indonesia sampai 230 juta sekian. Dan di sisi lain kan terbuka peluangnya cukup lebar, di mana pasar kerja luar negeri cukup signifikan. Para negara-negara di luar negeri itu mulai di Jepang, Korea, negara-negara Eropa itu menghadapi krisis atau aging population.
5: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten, Ponco Indrio, mengajak para pemuda lulusan SMK di wilayah Banten untuk segera mendaftar. Pasalnya, dari total kuota yang dialokasikan, pendaftar yang terverifikasi telah melampaui 1.100 orang.
7: Saya berharap kepada seluruh warga Provinsi Banten yang masih ada di kesempatan kerja negeri bahwa segera mendaftar karena masih ada kesempatan.
5: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: UMKM menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Lebak. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
8: Pada saat COVID kemari, kolaps ekonomi kita.
9: Pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dinilai memiliki peran besar dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional mencapai 60%. Peran tersebut semakin terlihat saat pandemi COVID-19. Di tengah pembatasan aktivitas masyarakat, pelaku UMKM tetap berusaha bertahan dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti makanan, minuman, perdagangan, dan jasa. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan UMKM harus terus didukung karena menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Hasbi pada pembukaan peringatan Hari Koperasi dan Hari Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Alun-Alun Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Jumat sore.
8: Dari PDB produk domestik bruto secara nasional, berapa jumlah PDB kita Indonesia? 6.552 triliun. Ekonomi itu artinya apa? Ekonomi artinya sama dengan pasar sama dengan perputaran uang. perputaran uangnya terjamin. Karena kalau UMKM-UMKM ini, mereka kan kebutuhan sehari-hari, makan, minum, sehingga mereka memaksa diri untuk survive di tengah-tengah pandemi COVID.
10: Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengembangkan UMKM. Dukungan media, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar produk UMKM semakin dikenal dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Hasbi berharap UMKM di Kabupaten Lebak terus berkembang sehingga mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian daerah. Dari Lebak, Celia Winarti melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Arsenal merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim baru Liga Premier Inggris. Konsa datang menjelang pertandingan perdana, melansir dari laman Associated Press. Sabtu 22 Agustus 2026, Konsa bergabung dengan Arsenal beberapa jam sebelum tim memulai perjalanan musim 2026-2027. Transfer tersebut bernilai 55 juta pound dengan kontrak 4 tahun. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan bek timnas Inggris pada Piala Dunia 2026. Konsa mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Sekian warta berita saat ini, peluncuran Kampung Hortikultura Iwavi Banten. RSUD Berkah Pandeglang mengimbau masyarakat waspadai penyakit DBD dan ISPA. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, karena kalau dari kantor RRI cuacanya di sore hari ini masih sangat cerah ya pendengar. Atau mungkin mau berbagi kondisi lalu lintas di hari Sabtu sore ini seperti apa menjelang malam minggu ya, apakah ramai, macet, atau seperti apa, boleh berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten. Atau mungkin Anda punya cerita atau informasi menarik, bisa berbagi ke 0811145094.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
1: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah ruang rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id terkait Karhutla. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan personel dan sarana pendukung menangani kebakaran hutan lahan. Penanganan dilakukan Satuan Tugas Tanggap Darurat di Selimau 3, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan terus diperkuat selama musim kemarau 2026. Menurutnya penguatan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung sesuai kebutuhan lapangan. Pendengar, dalam penanganan tersebut, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara menerjunkan 5 personel Satgas Tanggap Darurat. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5 Tanjung Selor turut mengerahkan 5 personel untuk mendukung penanganan. Pendengar, Kementerian PU terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat. Penyediaan sarana pendukung diharapkan memperkuat penanggulangan karhutla serta mengurangi potensi dampak asap. Untuk informasi tersebut kami kutip pendengar dari rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas di teknik, ada Andika dan Duijo pamit undur diri, dan setelah ini akan ada rekan saya Ilma Pia yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar video di media sosial X ataupun Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: 94,9 FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmu Afiyah kembali menemani Anda di hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Kita malam mingguan bersama tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Kebersamaan kita untuk sore hari ini juga masih cukup panjang pendengar, masih sampai jam 12 malam ya. Saya akan terus temani Anda. Tentunya nanti kita akan seru-seruan di malam minggu ini. Jadi untuk Anda yang mungkin malam minggunya gak kemana-mana, dengerin aja 94,9 FM. Karena musik-musiknya tentunya enak-enak banget ya untuk Anda. Dan juga nanti kita akan ngobrol bersama terkait dengan TBM gitu ya. Nah ini kita akan bahas nanti mengapa Taman Baca Masyarakat dianggap penting. Nah ini siapa di sini yang belum pernah nih ke Taman Baca Masyarakat ya. Nanti kita akan ngobrol bareng Ketua TBM Lentera Ilmu, kemudian juga Pembina TBM Lentera Ilmu, dan juga anggota TBM Lentera Ilmu. Ya ada tiga narasumber kita, ada Ibu Nani Yuheri, kemudian ada Pak Nana Heryatna gitu ya, dan juga ada Haza Kanza. Nanti kita akan bahas di jam 8 malam ya di Ngobras. Jadi untuk Anda pendengar, sekali lagi nanti kita akan seru-seruan di malam minggu ini. Jadi silahkan dipantengin terus kebersamaan kita di malam minggu ini ya. Ilmu Afiyah siap temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Cinta pertama pendengar dari Mita Lestari. Ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 5 sore lepas 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda semua pendengar yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kalau dari kantor RRI Banten ini cuacanya terpantau cukup berawan, tapi mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada ya. Kalau pantauan dari BMKG sendiri memang memasuki malam hari sebagian besar wilayah Banten ini diperkirakan berada dalam kondisi berawan, di mana cuaca berawannya ini juga masih akan berpotensi berlangsung hingga dini hari begitu. Jadi memang pantauan dari BMKG cuaca memasuki malam hari ini berawan begitu pendengar. Kalau Anda sejak tadi mungkin berpikir ini udah mau malam gitu ya, gelap tuh karena udah mau malam, apa emang mendung sih gitu ya. Memang mendung ya, memang berawan, ini pantauan dari BMKG. Informasinya kami kutip dari portal berita rri.co.id. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan juga boleh nih berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kalau pantauan BMKG ini memang berawan, bahkan memang dari kantor RRI Banten terpantau cuacanya juga cukup berawan, tapi bisa berbeda di tempat Anda berada. Apakah mungkin ada yang sudah hujan gitu ya, bahkan turun hujan, atau mungkin masih terang benderang. Ini boleh sharing informasinya, berbagi, ditunggu pendengar di 08111 450 949.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

Jenuh Pendengar dari Nisa Haryanti. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 5 sore lepas 45 waktu Indonesia Barat ya. Seperti lagu dari Nisa, Jenuh ya, untuk Anda yang mungkin sudah jenuh seharian dengan aktivitas ataupun rutinitasnya di hari ini ya. Mari jeda sejenak pendengar, dan kita juga akan istirahat sejenak ya. Nanti di pukul 17.59 waktu Indonesia Barat kita bersama-sama akan mendengarkan kumandang azan maghrib, sekaligus juga kita jeda sejenak dari rutinitas seharian gitu ya. Untuk Anda yang juga mungkin sudah jenuh gitu ya, istirahat dulu ya. Kita sama-sama memberi jeda untuk diri kita, memberikan istirahat gitu ya. Nanti kita akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib di wilayah kota Serang dan sekitarnya. Ini di pukul 17.59 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid gitu ya, ini mungkin bisa mulai bersiap-siap. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin juga bisa menepi ke masjid-masjid terdekat begitu pendengar ya. Sekali lagi di pukul 17.59 waktu Indonesia Barat ini azan maghrib di wilayah kota Serang dan sekitarnya.

menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar, untuk Anda yang menjalankan ya di sore hari ini, juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Nanti kita juga akan ngobrol ya di malam minggu ini. Nanti kita ngobrol terkait dengan kenapa sih Taman Baca Masyarakat ini dianggap penting. Siapa di sini yang masih belum sadar ya? Kalau ternyata Taman Baca ini sepertinya penting gitu ya. Untuk yang penasaran juga, nanti kita akan bahas bersama Ibu Nani Yuheri, yang ini merupakan Ketua TBM Lentera Ilmu. Kemudian juga ada Pak Nana Heryatna, ini juga merupakan Pembina TBM Lentera Ilmu. Dan juga ada Kak Haza Kanza, nanti kita akan bahas di jam 8 malam ya pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin juga penasaran nih tentang kenapa sih Taman Baca Masyarakat ini penting, atau ada pertanyaan lain terkait dengan Taman Baca Masyarakat ataupun TBM gitu ya, kenapa nih di daerah saya belum ada TBM gitu kan, ini juga boleh disampaikan pertanyaannya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal,

Mendengar tentang rindu ya dari Firza, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 sore lepas 48 menit waktu Indonesia Barat. Berbicara tentang rindu, mungkin di sini banyak yang malam minggunya jadi rindu sama seseorang yang biasanya mungkin sedang di jam-jam segini ya, sedang menjemput seseorang atau sedang menunggu seseorang, tapi akhirnya harus pupus, harus kandas ya. Jadi rindu gitu ya akan masa-masa itu. Tapi gak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu gitu ya pendengar. Mari kita menatap ke depan saja. Meskipun mungkin rasanya sulit ya, tapi ya udahlah ya, itu biarkan menjadi cerita kita di masa lalu gitu ya. Dan juga pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, 7 malam nanti ya, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk menyimak warta berita daerah tentunya pendengar. Jadi untuk Anda juga sekali lagi yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, pastikan untuk tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasanah melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional.

0: Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
3: Kepada seluruh penerima penghargaan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mutim mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
5: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
4: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
6: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
4: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
7: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan. Dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
4: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
8: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
4: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal

0: dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, tidak herani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
2: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pergian Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam ya. Setelah di jam 7 malam tadi sampai jam 7.30 ya, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta. Saat ini kembali di Banten Malam, pendengar tentunya juga nanti kebersamaan kita masih cukup panjang, masih sampai jam 12 malam ya. Saya akan terus temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Untuk Anda yang malam minggu ini jalan-jalan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Anda juga boleh berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di malam hari ini, karena biasanya kalau malam minggu ini mungkin agak sedikit padat gitu ya. Jadi boleh berbagi nih informasinya yang ada di luar sekarang, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna pendengar untuk pendengar lainnya. Kalau prediksi dari BMKG sendiri, malam hari ya di wilayah Provinsi Banten ini diprediksi berawan begitu pendengar hingga dini hari ya, berawan. Tapi ini juga mungkin bisa berbeda nih ya. Kalau di Serang misalnya memang tidak ada hujan, tapi bisa jadi di Tangerang ini berbeda ya, atau di Kabupaten Lebak atau di Kota Cilegon mungkin berbeda gitu ya. Jadi kami tunggu untuk informasinya pendengar, baik terkait dengan cuaca ataupun mungkin kondisi arus lalu lintas di malam minggu ini ya. Silakan sharing untuk informasinya di 08111450949.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Serang mengapresiasi peluncuran Kampung Hortikultura di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang pada Sabtu 22 Agustus 2026. Program tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pemanfaatan lahan untuk kegiatan produktif. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan Kabupaten Serang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan juga menjadi salah satu lumbung pangan di provinsi Banten. Pengembangan hortikultura dinilai dapat melengkapi potensi pertanian yang selama ini telah berkembang di Kabupaten Serang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, bank sampah digital terus memperluas kesadaran masyarakat untuk memilah sampah melalui pendampingan komunitas, sekolah, rumah tangga, hingga lembaga keagamaan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah Serang Raya. CEO Bank Sampah Digital, Desti Eka Putrisari, mengatakan keberhasilan program bank sampah sangat bergantung pada adanya masyarakat yang menjadi penggerak di tingkat lokal. Karena itu, sebelum membuka titik unit baru, pihaknya terlebih dahulu melakukan asesmen untuk melihat kesiapan komunitas. Sekian kilas berita malam ini. Pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak berkata.

0: bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap memubung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami. Begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: 104,9 FM Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini di Ngobrol Bareng Komunitas, kita akan bahas seputar kenapa sih Taman Baca Masyarakat ini dianggap penting. Dan saat ini juga sudah hadir langsung narasumber yang luar biasa. Ini meluangkan waktunya untuk hadir di Pro 1 Banten pendengar. Ada Ibu Novi Kurniawati yang juga merupakan bendahara Forum TBM Kota Serang. Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam.
1: Kabar baik Ibu hari ini Bu?
2: Alhamdulillah baik
1: dan Alhamdulillah sehat. Baik dan sehat ya. Semangat untuk malam hari ini. Oke, ada Ibu Nani Yuheri juga yang juga merupakan ketua Taman Baca Lentera Ilmu. Selamat malam Ibu.
3: Malam.
1: Kabar baik Ibu?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Dan tidak kalah juga nih ada anggotanya, ada Teh Haskila ya, Tekila Hanza. Ini juga merupakan anggota dari TBM Lentera Ilmu. Selamat malam Tekila.
4: Selamat malam.
1: Kabar baik Tekila malam ini?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya. Ini muka-mukanya nih udah muka-muka serius semua kayaknya ya. Muka-muka yang sering baca gitu ya. Saya jadi agak-agak minder gitu ya, karena agak gimana gitu kebaca tuh kayaknya gitu ya. Nanti kita akan bahas ya pendengar, gimana sih tip and trick untuk bisa baca mungkin ya, atau untuk mengajari anak juga mungkin ya. Tapi sebelumnya sebenarnya saya cukup penasaran sama Ibu Novi dulu. Ibu Novi kan juga merupakan bendahara Forum TBM Kota Serang. Ini mungkin bisa disampaikan dulu nih Bu kepada pendengar. Mungkin ada yang masih belum mengenal sebenarnya TBM ini sih apa sih Bu gitu ya. Jadi mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar.
2: Baik, terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatannya. Tahun 2008 kita di Kota Serang ada kalau dulu kita ada belum dianggap sebagai melek ya, melek melek ilmu. Jadi dulu 2008 kita membuat Forum Taman Bacaan Masyarakat pertama kali di Kota Serang, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan tingkat baca masyarakat yang masih sangat rendah, sangat minim. Melalui apa? Melalui taman bacaan yang rencananya memang kami waktu itu bikin mapping yang akan dibuat di setiap kecamatan. Gitu awalnya. Karena kan taman bacaan ini kenapa penting? Sebenarnya taman bacaan ini awal mulanya ada berawal dari teman-teman yang senang baca buku. Senang baca buku awalnya ya. Teman-teman nih, termasuk saya, salah satu teman yang suka baca buku. Kita punya tempat, punya rumah, punya bukunya. Jadi kita ngajak tuh sama masyarakat di sekeliling kita untuk bisa senang membaca.
1: Oke, berarti di tahun 2008 ya Bu ya?
2: Iya, Forum Taman Bacaan ada sudah dari 2008.
1: Tapi nah ini akhirnya apakah jadi langsung banyak nih TBM-TBM yang ada di masing-masing kecamatan, atau baru ada beberapa gitu?
2: Pada saat itu memang pada saat kita buka banyak sekali teman-teman yang berminat untuk buka Taman Bacaan Masyarakat karena punya passion yang sama. Passionnya sama, tujuannya sama, terus juga punya sarana-prasarana yang sama gitu. Jadi satu visi misi, akhirnya kami berkumpul kurang lebih kalau nggak salah ada sekitar 60 waktu itu ya, 60 taman bacaan yang tersebar di Kota Serang. Dari setiap kecamatan dan kelurahan. Jadi waktu itu kita data, dan kebenaran kalau dulu karena teman-teman tuh saking sukanya gitu ya, saking sukanya gitu, kita suka bikin namanya pagelaran buku.
1: Wow, menarik ya. Terus
2: pagelaran buku itu kita bikin, misalnya salah satunya ya, contohnya misalnya di tempatnya Lentera Ilmu gitu ya. Kita bikin kegiatan di masyarakatnya, nanti kita kasih bahan bacaan yang menurut mereka menarik. Untuk saat itu salah satu program kami yang cukup diminati oleh masyarakat termasuk semua usia. Karena bukunya juga relatif sangat umum ya. Ada buku bacaan mulai memasak, mulai dari buku bacaan yang red load, yang bergambar, terus juga ada lomba apa kita suka bawa krayon untuk anak-anak yang mungkin belum bisa baca, kita berikan stimulus gitu. Jadi kita suka kerjasama juga dengan teman-teman dari PKK gitu. Jadi membuat jejaring juga melalui stakeholder yang ada di sekeliling kita.
1: Berarti memang sebenarnya TBM ini bukan hanya untuk membaca saja, tapi memperkenalkan juga begitu ya kepada anak-anak gitu, agar lebih tertarik mungkin ya awalnya begitu untuk bisa membaca. Nah kemudian saya ke Bu Nani ya. Bu Nani, kalau tadi forum TBM ini hadir di tahun 2008. Nah kalau TBM Lentera Ilmu sendiri ini hadir dan mungkin berdiri ya, ini di tahun berapa Bu?
5: Baik, terima kasih atas waktunya. TBM Lentera hadir itu pada saat COVID-19. Tepatnya tanggal 10 April 2020 peresmiannya. Kenapa kita dirikan TBM pada saat itu? Kita melihat kan kegiatan anak-anak itu di rumah. Mereka semua sama gadget terus, semua pendidikan itu kan melalui daring. Mereka main handphone dari pagi. Sementara untuk belajarnya mungkin saya rasa untuk belajarnya hanya berapa persen. Akhirnya kita coba mendirikan TBM tersebut dengan sasarannya ke anak-anak yang melakukan daring. Kebetulan di tempat kami bukan hanya cuman membaca saja. Kami ada akses internet gratis. Sehingga pada orang tua yang tidak mempunyai kuota pada saat belajar daring, mereka terbantu. Akhirnya kami pagi usahakan untuk daring. Kemudian sore setelah jam 16 kita adakan bimbingan belajar dari semua mata pelajaran. Nah kita pada saat itu masih intern sama pengurus. Nah begitu 2020 pertengahan hampir ke Oktober, kita kerjasama dengan Forum Anak Kota Serang. Nah mereka jadinya bergabung sama kita tuh melakukan kegiatan. Dan kayak mereka mengajari musiknya, belajar bermain musik dari mulai gitar, piano, mereka belajar di sana gitu. Jadi TBM itu tidak hanya untuk di lingkungan masyarakat di RW23 khususnya Kelurahan Unyur umumnya, tapi untuk Kota Serang terutama untuk anak-anak Pak Kotas itu. Mereka berkegiatan di TBM Lentera sehingga sekretariatnya pun mereka bertempat di tempat kami pada saat itu.
1: Nah ini berarti berdirinya baru sekitar 6 tahunan ya Bu
5: 2021,
1: ya? 2021
5: 10 April ya.
1: 2021 ya Bu.
5: Iya, peresmiannya. Tapi kita 2021. Sudah operasionalnya dari 2020. Setelah anak-anak mulai dirumahkan itu kita sudah mulai berkegiatan. Cuman kita kan karena proses pendirian TBM itu kan lumayan harus ke Dinas Pendidikan dulu mah. Dulu kita berhubungannya sama Dinas Pendidikan karena prosesnya lumayan. Dari Dinas Pendidikan ke kemana-kemana gitu, ke berbagai tempat, ya udahlah kita jabanin aja.
1: Nah, ini operasinya dari jam berapa sampai jam berapa sebenarnya sih Bu?
5: Selama COVID kita dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian kita lanjut lagi jam 16 sampai 17.30.
1: Nah kalau saat
5: setelah
1: ini
5: setelah COVID kan sekolah mulai normal kembali. Kita operasionalnya dari jam 16 sampai 17.30.
1: Baik. Dan ini sejauh ini pengurusnya ini ada berapa Bu? Atau anggotanya?
5: Pengurusnya ada 14 orang. Dan Masya Allahnya itu pengurusnya itu mak-mak semua. Yang termuda hanya Tekila.
1: Tekila nanti kita tanyain ya Bu ya.
5: Kebetulan ada lagi satu yang termuda semester 2 di Untirta saat ini. Cuman beliau tidak bisa hadir.
1: Baik. Wah, keren banget ini. Ibu-ibu berdaya ya.
5: Iya, insyaallah.
1: Mungkin sekarang ke Tekila nih. Tekila kan salah satu yang termuda gitu ya, yang menjadi dari pengurus ya. Nah ini kenapa Tekila tertarik untuk mengurusi mengurusi TBM atau mengurusi anak-anak begitu, ini seperti apa?
6: Sebetulnya di awal itu kan memang mamah ya yang jadi pengurusnya. Terus kemudian mamah itu mungkin lebih ke bingung harus apa juga. Nah waktu itu pertama kali ya Bu, ada acara dari Perpustakaan Nasional. Mama itu minta tolong, ini di perpustakaan gak ada orang nih yang buat maju ke acara perpustakaan nasional itu. Mungkin di situ juga kan emak-emak itu ya
7: gaptek.
6: Terus ya aku cobalah membantu di situ. Ternyata ketagihan lah ya di situ.
1: Okay.
6: Terus acaranya juga memang iya kalau untuk mama mungkin kurang ya gitu. Jadi akhirnya ya ikutlah di situ sampai sekarang aku yang bagian medianya lah gitu. Entah itu Instagram atau TikToknya bagian si TBM-nya itu gitu, sosial medianya.
1: Okay, tapi akhirnya nyaman ya.
6: Iya itu dia.
1: Dari coba-coba ternyata, akhirnya nyaman
7: iya,
1: ya.
7: Soalnya urusan keluar, urusan jalan-jalan tequila yang ini
1: tambah nyaman lagi ya.
7: Karena kalau mama kan urusannya sama di rumah gitu kan. Kalau tequila masih bebas.
1: Masih bebas ya. Dan akhirnya nyaman banget. Iya, berarti betul. Udah berapa tahun tequila gabung di TBM Lentera Ilmu?
6: Dari 2023.
1: 2023, iya. Wow, 3 tahun ya. Betul. Wow. Jadi betah ya tequila ya.
6: Iya, jadi betah sampai sekarang.
1: Sampai sekarang, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ya Bu ya.
7: Amin.
1: Oke, mungkin kembali ke Bu Naopi Bu. Kalau tadi kan di awal tahun pendiriannya ini ada 60 TBM ya Bu ya, yang berdiri. Nah kalau saat ini di tahun 2026, perkembangan TBM yang ada di Kota Serang sebenarnya seperti apa Bu Naopi?
2: Taman bacaan yang ada di Kota Serang ini relatif ya, karena ada yang dibangun karena musiman,
1: ada yang ada
2: dibangun
1: ya, Bu, ya?
2: Karena memang passionnya tadi yang udah saya sampaikan di awal, lalu juga ada yang tumbuh begitu dibuat lalu ditinggal.
1: Okay.
2: Ya macam-macam ya.
1: Oh banyak warna ya Bu ya.
2: Betul. Tapi sampai dengan saat ini kita punya penilaian mana TBM yang memang kurang aktif dan mana yang aktif. Dari sekian banyak yang aktif, sekian banyak nama taman bacaan, kurang lebih ada 63 taman bacaan yang kita anggap itu masih bisa aktif gitu di lingkungannya ya. Nah, memang tugas forum adalah untuk mendata, juga untuk menyampaikan apa program-program yang kami dapatkan dari pemerintah maupun dari stakeholder. Salah satunya mungkin yang sudah dirasakan oleh taman bacaan sekarang adalah yang bantuan buku dan rak dari Perpusnas ya Ibu.
1: Oh,
2: ya, termasuk ini Ibu juga mungkin sudah menerima dua kali kan, Masya Allah. Itu peran forum adalah di situ. Jadi tidak hanya lagi kami, misalnya kalau dulu ya buat orang-orang tertentu ya gitu. Kalau sekarang kami lebih, tugas forum adalah untuk menyampaikan kepada taman bacaan untuk dinikmati bersama dan untuk dipakai untuk bersama begitu. Tidak lagi, dan kami juga memfasilitasi teman-teman yang punya keluh kesah terhadap taman bacaannya gitu ya. Kami yang memberikan dorongan dan stimulus gitu. Apakah mungkin taman bacaannya kurang terhadap minat bacanya dari masyarakatnya, kami serap. Apa sih kekurangannya misalnya? Ternyata koleksi bukunya yang monoton. Nah, bisa dengan kita lakukan silang layan gitu. Kalau dulu di DPK Kota Serang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang ada program silang layan.
1: Apa yang, itu Bu?
2: Jadi mereka memfasilitasi peminjaman buku dalam beberapa periode bulan, nanti bisa dikembalikan.
1: Ditukar
7: lagi.
2: Ditukar. Jadi refresh, gitu ya. Enggak lagi monoton dengan jenis buku yang sama gitu. Nah, itu juga salah satu peran dari forum. Dengan harapan kita juga bisa memberikan hal-hal yang baik untuk mereka, enggak hanya sekedar untuk ya forum dibuat hanya untuk forum gitu, tidak. Tapi memang ini adalah kepentingan untuk kita bersama begitu. Karena kan taman bacaan ini salah satu komunitas yang non profit ya. Nah, jadi enggak digaji,
1: luar
2: juga
1: biasa.
2: Tidak. Ini jadi memang
7: pure.
2: Ini hebat sekali ibu-ibu tahun besan ini ya.
1: Aplaus dulu deh.
2: Termasuk penuh dengan effort dan penuh dengan semangat. Karena untuk membuat taman bacaan ini gak hanya butuh keinginan, tapi juga harus penuh dengan harus ada barangnya. Cuma kita memang kendalanya adalah di sumber daya ya, sumber daya manusia. Gak semua orang senang dengan membaca buku, gak semua orang punya jiwa relawan untuk mengelola taman bacaannya, karena tadi ya non-profit. Jadi kita lebih beruntung ketika ada seperti lembaga, apa kayak universitas-universitas yang mereka kayak KKN gitu ya, KKN-nya di dari segi pendidikannya di taman bacaan, taman bacaan. Jadi itu membuat taman bacaan juga jadi lebih hidup ternyata gitu.
1: Banyak program-programnya gitu ya Bu ya. Tapi kalau sejauh ini Bu Novi, siapa sebenarnya yang paling banyak memanfaatkan TBM ini? Apakah memang anak-anak gitu ya, di usia dini atau di usia sampai 10 tahun, atau mungkin remaja, atau bahkan mungkin masyarakat umum seperti orang tua ini juga banyak?
2: Sebenarnya taman bacaan ini kan adalah salah satu sarana fasilitas untuk masyarakat untuk mengakses buku-buku bacaan biar lebih dekat lagi. Sehingga kalau di kita, karena kita sebelumnya berpusat sama Dinas Pendidikan ya, ada namanya paket ABC. Kalau dulu ada buta aksara, kalau dulu ya, kalau sekarang Kota Serang sudah bebas buta aksara. Dulu itu salah satu sarana untuk mewadahi kegiatan-kegiatan mereka, termasuk PAUD ya gitu. Jadi kami memfasilitasi sarana-sarana pendidikan yang ada di Kota Serang gitu, ada di pojok. Kalau sekarang ada namanya pojok baca di ruang publik. Bahkan termasuk salah satunya di Pakupatan.
1: Di terminal
2: itu,
1: ya Bu ya?
2: Itu, di terminal Pakupatan. Itu salah satunya ya, dari 6 apa berapa ya?
7: 6
2: ya. Sekarang ada 6 pojok baca yang ada di publik.
1: Gitu. Baik. Nah, salah satunya tadi di terminal Pakupatan tadi.
2: Betul.
1: Kembali ke Bu Nani, Bu. Ini sama pertanyaannya seperti Ibu Novi ya. Kalau di TBM Lentera Ilmu sendiri, ini yang paling banyak mengakses TBM gitu ya, apakah memang didominasi oleh anak-anak atau bahkan remaja atau bahkan mungkin para orang tuanya nih? Seperti apa, Bu?
7: Baik. Untuk TBM Lentera Ilmu, karena posisi TBM Lentera Ilmu ada di perumahan, nah mayoritas untuk peminatnya adalah anak-anak, terutama anak-anak di bawah usia SMP. Jadi justru yang lebih antusias itu mereka-mereka yang antara sampai kelas 3 itu mereka antusias banget. Kalau setiap kita belum buka itu TBM, mereka sudah antri depan itu. Kalau misalnya
1: ya,
7: kita
1: ya?
7: Tidak buka, ibu ke rumah. Kan rumah saya dekat ya, di
1: Oke, disamperin ya Bu ya.
7: Ibu TBM kok nggak buka itu? Kan kami bikin jadwal. Misalnya hari Senin siapa, hari Selasa siapa, itu untuk jadwal di yang jaga di TBM. Kalau tidak, misalnya belum buka, otomatis saya yang harus datang langsung ke TBM. Saya bukain pintu gitu, seperti itu. Anak-anak itu kebetulan TBM kami itu punya taman bermain. Ada taman bermain di sebelahnya, ada perosotan atau jadi mereka banyak bermain di sana. Jadi setelah dia sambil ngintip-ngintip, TBM udah buka atau belum gitu, seperti itu.
1: Lucu-lucu banget ya.
7: Tapi kita juga karena kan mungkin sekarang ini ya untuk belajar Al-Qur'an, kita coba belajar tahsin untuk yang untuk usia kayak lansia seperti itu, karena ternyata setelah kita lakukan belajar tahsin seperti itu banyak ternyata di lingkungan kita yang masih belum mengenal huruf-huruf hijaiyah seperti itu, sehingga ada dari relawan kami yang bertugas untuk belajar tahsin seperti itu untuk lansia.
1: Baik. Nah, ternyata memang banyak ya kegiatannya ya Bu ya.
7: Betul.
1: Tapi tadi kan anak-anak itu tertarik dengan bukunya atau permainannya Bu, atau seperti apa, atau ada kegiatan lain?
7: Kami punya salah satu pembiasa. Jadi setiap masuk TBM, sebelum mereka ngapa-ngapain, mereka itu harus baca buku minimal 5 menit. Itu harus seperti itu. Nah, kebetulan bantuan buku 2024 tahun 2024 sama tahun 2025 itu bukunya kebanyakan adalah cerita anak-anak.
1: Oh, oke. Okay.
7: Dari sampulnya menarik, kemudian kualitas kertasnya juga gak bagus, ilustrasi gambarnya menarik. Mereka itu padahal bahan bacaannya memang untuk pemula ya, sehingga mereka itu seneng.
1: Oke.
7: Lihat gambarnya bagus, kemudian bukunya cepat habis dibacanya. Beda kan dengan yang buku-buku tebal itu. Kalau buku-buku tebal mereka sudah jenuh lihatnya juga udah bukunya tebal.
1: Aduh, udah malas banget itu ya, Bu ya.
7: Sementara kalau buku-buku bantuan 2024-2025 ini menarik, penampilannya menarik, kemudian ilustrasi gambarnya itu mereka sehingga mereka baca. Dan saya kan mencoba mereka harus menceritakan kembali apa isi yang mereka baca. Walaupun mereka itu cuma dikasih es krim yang 1000 atau permen yang 1000 atau es krim yang 2000-an, mereka itu udah bahagia itu. Gitu, seperti itu. Kita coba pakai seperti itu untuk menarik minat baca anak-anak. Gitu, seperti itu.
1: Luar biasa berarti. Tapi sejauh ini mereka banyak yang memang beneran baca ya, Bu ya.
7: Alhamdulillah sih.
1: Jadi
7: tapi
1: memang
7: kita seperti itu. Kita di sana banyak mainan juga kan, ada puzzle, ada congkak. Tapi kita kebanyakan ke mainan-mainan tradisional kayak congkak seperti itu. Jadi setelah mereka baca, iya mereka bermain. Terus boneka juga banyak sih kita. Alhamdulillah untuk TBM Lentera Ilmu mungkin dibanding dengan TBM-TBM yang ada di bawah Forum Kota Serang mungkin paling lengkap ya Teh. Soalnya kita punya komputer.
1: Ada komputer juga.
7: Kita ada punya komputer, punya printer sendiri, punya TV itu. Terus itu bantuan di 2023 yang Teh Kila perjuangkan itu.
1: Oke, nanti kita cari nih, kita cari tahu perjuangannya apa di Teh Kila.
7: Pada saat itu ya banyak jadinya. Mereka nonton bersama, itu seperti itu. Nonton TV bareng-bareng kan itu seperti itu. Karena kita sudah lumayan TV-nya ya udah TV yang Android yang bisa mereka cari film-film yang
1: mengedukasi
7: gitu ke anak-anak itu seperti itu.
1: Oke, baik. Wow, berarti memang sangat lengkap ya, jadi
7: alhamdulillah
1: jadi ingin main nih saya. Mau mencongklak maksudnya. Oke, mungkin kita geser ke Kak Kila nih. Kak Kila tadi diceritain sama Ibu Nani ini memperjuangkan sesuatu. Ini gimana nih bisa memperjuangkan itu? Dan mungkin pengalaman Kak Kila yang paling seru di TBM Lentera Ilmu ini seperti apa sih?
6: Iya, betul.
1: Jalan-jalan jauh ya. Kenapa kok bisa jalan-jalan sih, Kak?
6: Karena sebetulnya kan untuk apa bantuan itu ya enggak semuanya juga kan ya dapat. Itu juga dari hasil perjuangan. Itu mulai dari kita yang rajin upload. Upload dari sosial media. Entah itu dari yang Instagram tadi ya yang disebutin. Terus dari kitanya juga memang banyak kegiatan kan ya. Nah, dari situ kita sering upload. Kalau dari si perpustakaan nasional itu kita dikasih nilai. Kalau kita punya nilai
7: hijau
6: lah ya atau kuning. Kalau kuning itu nanti dapat bantuan apa. Nah, kalau hijau itu nanti kita dapat ikut ke tingkat nasional. Jadi satu Indonesia itu bakalan ketemu di satu tempat yang sama. Nah, pulang dari situ kita dapat bantuan dari perpustakaan nasional, termasuk yang buku, rak-rak buku, terus dapat komputer, printer dan lainnya sih gitu.
1: Luar biasa nih ini.
6: Iya. Bahkan tahun 2025 kemarin ke Bali, cuman kita nggak dapet karena ada yang lebih bagus. Gitu.
1: Nah, tapi dipilihnya satu doang nggak? Satu TBM
6: aja.
1: Doang. Satu TBM.
6: Jadi satu kota Serang itu, kecamatan Serang diambil cuman 5 kelurahan aja.
1: Iya.
7: Diadu lagi.
6: Iya. Terus diadu lagi 5 kelurahan itu gitu.
1: Siapa yang paling aktif gitu ya, yang kegiatannya paling banyak. Nah, ini setiap tahun atau gimana, Kak?
6: Setiap tahun.
1: Masih butuh orang untuk jalan-jalan? Sepertinya saya bisa nih kayaknya. Mungkin kita jeda sejenak mendengar. Dan Bu Dani, Kak Kila, Bu Novi, kita jeda sejenak ya. Mendengar Pro Satu Banten, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Peringat kembali di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas dan masih membahas seputar kenapa Taman Baca Masyarakat ini dianggap penting ya. Masih bersama Ibu Novi Kurniawati yang merupakan Bendahara Forum TBM Kota Serang. Kemudian juga Ibu Nanih Yuheri yang juga merupakan Ketua TBM Lentera Ilmu Peringat. Dan ada Kahaskila Kanza ya, anggota TBM Lentera Ilmu. Kita mungkin kembali ke Ibu Novi deh. Tadi kan kita udah bahas banyak banget kegiatan yang juga diselenggarakan oleh TBM ini ya, yang ada di seluruh Kota Serang mungkin ya Bu ya. Tapi kembali ke tema kita Bu, kenapa sih Bu di zaman yang sebenarnya serba digital gitu ya Bu, tapi TBM ini masih penting gitu?
4: Di tengah masyarakat yang sudah sangat mengenal digital ya, apalagi anak-anak di usianya sudah sangat senang dengan gadget ya, apalagi bukan berarti kita mengesampingkan bahwa gadget itu buruk, tidak. Tapi kalau buat saya, buat kami tuh ada namanya pintar menggunakan handphone, kan smartphone ya. Jadi harus pintar juga menggunakan alat komunikasi yang kita sedang gunakan tersebut. Okay. Begitu. Ada sebagian besar kalau kami berpikir untuk ini harus kembali kepada buku memang. Karena banyak hoax-hoax yang terjadi di luar. Itu yang harus kita sadari bahwa banyak sekali, apalagi remaja yang lagi ini banget remaja nih biasanya. Apalagi anak-anak kecil itu sangat mudah sekali mereka untuk menyerap apa yang diterima begitu saja. Lewat medsos mereka rata-rata, tidak lagi lewat temennya bisik kanan bisik kiri kayak emak-emak suka ngegosip kan gitu. Tapi mereka lewat gadget. Salah satunya. Nah, saya sering sekali memberikan apa sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya membaca buku adalah mengembalikan mengembalikan lagi fitrahnya gitu, mengembalikan fitrahnya bahwa memang selayaknya kita itu harus membaca seperti yang kalau Nabi Muhammad dulu kita diajarin suruh ikra gitu ya.
3: Nah, oke, ayat pertama ya,
4: betul
3: Bu ya.
4: Betul sekali. Nah, jadi kami selalu menyampaikan pada masyarakat seperti itu. Ayo anak-anaknya, kalau tadi Bu Nani salah satu alat stimulusnya adalah banyaknya permainan dan juga alat-alat permainan yang zaman dulu ya, ada congklak, terus ada yang lain ya gitu. Nah, itu salah satu supaya anak-anak itu mau. Karena anak-anak zaman sekarang suruh baca aja susah banget, Masya Allah ya gitu.
3: Udah jiper duluan kayaknya ya ngeliat buku tuh.
4: Memang, tapi saya akui itu memang hanya untuk kalangan-kalangan yang hanya kalangan tertentu aja ya. Kalau misalnya di sekolah biasanya sasarannya adalah sekolah-sekolah nih kalau kami, karena di sekolah itu mereka tidak akan megang

0: nya begitu bisa kita cari. Jadi mari kita kembali pada fiturnya itu membaca buku begitu.
1: Oke. Tapi kalau sejauh ini Bu, tantangan yang dihadapi oleh Forum TBM di Kota Serang sebenarnya seperti apa sih Bu Novi?
0: Tantangannya itu adalah kerjasama dengan para pihak pihak-pihak tertentu ya. Kalau anak-anak adalah ada orang tua, mungkin juga kalau peran yang paling penting adalah orang tua sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena anak-anak itu di rumah butuh diberikan fasilitas buku gitu. Nah, salah satunya anak orang tua tuh minimal harus punya buku di rumahnya untuk anak-anak membaca. Disediakan gitu. Nah, setelah itu maka muncullah taman bacaan itu karena berawal dari situ. Contohnya misalnya saya gitu. Kenapa saya buka taman bacaan masyarakat? Karena saya dulu menyediakan banyak bahan bacaan di rumah untuk anak-anak. Setelah sudah nggak dipakai, maka tidak ada namanya buku buku bekas tuh nggak ada kalau buat kita. Kalau buat saya ya maksudnya, buku itu adanya buku yang sudah tidak lagi kami baca, udah selesai dibacanya, udah kelar. Maka mungkin orang lain belum baca, maka kami sediakanlah untuk dibaca oleh masyarakat. Gitu. Tujuannya.
1: Dan ini ada nggak sih syarat-syaratnya? Tadi kan Bu Nani sampaikan syaratnya sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin pendengar Pro 1 Banten ingin membuat TBM sendiri nih Bu. Mungkin simpelnya aja ini seperti apa?
0: Nggak susah sebenarnya. Yang pertama dia ada di tengah masyarakat. Yang kedua bukunya ada. Dan juga pengelolanya ada. Cuma itu doang.
1: Tiga doang berarti
0: iya.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya mau menggerakkan buku dan mau menggerakkan masyarakatnya, udah kelar tuh, selesai urusan. Kita nggak punya syarat apa-apa yang lainnya. Dia misalnya mau, Bu, saya mau bikin TBM nih. Kebanyakan begini ya, di forum itu dramanya adalah bikin TBM hanya untuk menyerap bantuan. Begitu. Nanti udah bantuannya sudah diserap, TBM-nya pun hilang. Gitu, udah nggak aktif lagi. Jadi kami lebih lebih giat lagi untuk mendata taman bacaan yang memang benar-benar membutuhkan bahan bacaan untuk di taman bacaannya.
1: Oke, baik. Nah, ini sebenarnya makanya kenapa ini penting gitu ya, Bu, ya. Nah, mungkin bergeser lagi ke Ibu Nani. Ibu Nani, sama seperti Ibu Novi ini pertanyaannya. Kenapa sih, Bu, Taman Bacaan Masyarakat ini menjadi penting?
2: Taman Bacaan, sesuai dengan namanya ya, Taman Bacaan, adalah tempat membaca. Tapi pada dasarnya itu bukan tempat membaca doang. Terutama mungkin di sebagian besar wilayah Indonesia, yang terutama yang mungkin di daerah yang sulit terjangkau dengan alat komunikasi. Dan ini dialami sama mama saya sendiri. Pada saat saya kecil, saya itu bukan orang Serang. Saya adalah perantau.
1: Oh, perantau kesit. Bu.
2: Dan saya tinggal di desa terpencil. Dan belum ada listrik pada saat itu. Dari situ itu buku itu sangat penting banget ya. Sehingga kenapa saya itu mau nemu koran sepotong pun itu saya baca sampai dibolak-balik itu. Nah, dari dasar dari situ kenapa saya tergerak untuk berkecimpung di TBM. Karena dari hobi membaca tersebut. Nah, disitulah peran TBM saya rasa penting itu. Terutama mungkin untuk di daerah kita seperti di perumahan itu nggak terlihat dampaknya, tapi kan kita ngelihat di daerah-daerah yang mungkin untuk jangankan untuk beli buku ya mereka kan, karena kan harga buku itu lumayan ya, harga buku lumayan, jangankan untuk beli buku atau mengakses internet, mungkin untuk hal-hal yang lebih urgent saja mereka susah. Nah, disinilah saya anggap TBM ini sangat-sangat penting. Mungkin pada saatnya nanti saya pulang kampung pun saya pengen mendirikan TBM di kampung saya.
1: Luar biasa, berarti memang sudah jiwanya ya kalau Bu Nani ya. Oke, tapi Bu Nani kan tadi dari kecil udah suka baca nih Bu. Nah, untuk pendengar Pro 1 Banten mungkin ini juga cukup penasaran, gimana Bu caranya untuk bisa menumbuhkan cinta baca atau suka baca kepada anak gitu.
2: Terus terang untuk saat ini mungkin emang agak sulit.

0: Gak usah jauh-jauh, gak usah ke orang lain, dari anak saya sendiri saja seperti itu.
1: Oke, okay, agak sulit ya Bu ya.
0: Agak sulit, karena dengan adanya gadget itu ya, mereka lebih-lebih cenderung pada saat kumpul aja, gak usah jauh-jauh. Sekarang kalau kita berangkat bersama di angkot, apa ada komunikasi? Tidak ada, mereka anteng dengan dengan handphonenya masing-masing. Nggak ada sendaguro di jalanan seperti itu. Nah ini seperti itu juga. Mungkin pada saatnya kita menerapkan ke anak, pertama dekati anak dulu. Mungkin kita memperlihatkan bahan bacaan. Ya seperti itu tadi, dengan bahan bacaan yang menarik, dari ilustrasi gambarnya aja, dari kopernya, udah ngelihat kopernya menarik, mereka insya Allah sih dari situ. Terus kita harus telaten ya sama mereka. Ya seperti itu, diberikan reward. Pertama diberikan reward, lama-lama mereka tertarik. Untuk anak-anak kecil itu kan mereka, ayo siapa yang pintar baca, coba nanti ceritakan lagi sama ibu, nanti dapat coklat loh, atau dapat es krim loh. Itu seperti itu. Itu yang kita pakai di lingkungan saya terutama. Nah seperti itu, karena memang untuk di perumahan ini agak sulit untuk menerapkan minat baca. Karena memang sudah rata-rata setiap anak punya handphone masing-masing di rumah itu. Jadi tidak ada gantian-gantian. Mereka udah gak usah jauh-jauh, yang masih kecil aja udah dikasih, biar anteng dikasihnya handphone. Itu seperti itu. Jadi memang luar biasa perjuangannya kalau untuk di lingkungan seperti saya. Emang agak sulit, tapi mungkin untuk di daerah seperti itu yang terpencil, itu sangat-sangat terbantu banget. Seperti itu.
1: Baik, berarti memang tipnya adalah, tip and triknya gitu ya Bu ya, ini mencari buku yang menarik gitu ya Bu ya, kemudian dikenalkan gitu ya. Dan reward mungkinnya untuk anak, sampai anak akhirnya suka dan dengan sendirinya gitu dia baca gitu ya Bu. Tapi kalau tantangannya sendiri Bu dalam mendirikan ataupun keberlangsungan TBM Lentera Ilmu ini seperti apa tantangannya?
0: Sama-sama Tehnopi, sumber daya manusianya. Karena kan tadi seperti itu, gak ada profit. Ini luar biasa. Kita harus, kalau mau kemana-mana, kita harus mengeluarkan dana sendiri, nyiapkan makan sendiri. Itu seperti itu. Otomatis kan kita orang-orang yang berkecimpung di TBM itu adalah mereka yang mempunyai salah satunya adalah, pertama tadi hobi membaca. Kemudian mereka punya rasa kepedulian terhadap lingkungan dan terhadap perkembangan anak-anak atau pergaulan anak-anak di lingkungannya sendiri. Itu seperti itu. Karena tanpa itu, karena sekarang itu kan selalu dikaitkan dengan ih gak ada rewardnya. Nah itu seperti itu. Jadi mereka-mereka yang alhamdulillah saya punya 9 dan 5 pendamping, yaitu 9 relawan dan 5 pendamping, itu luar biasa mereka. Kita harus kesana kesini berbagi tugas. Padahal kita di rumah juga sama. Karena kita tugasnya emak-emak ya, harus gak jauh-jauh dari dapur sumur kasur. Karena itu seperti itu. Jadi kita berbagi tugas, piket ini siapa. Terus pada saat kita seperti ini, nanti yang berangkat ke dinas perpustakaan siapa, kemana siapa gitu. Apalagi sekarang di kantor bahasa kan banyak ya kegiatan juga. Nah kita biasanya berbagi seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Berarti memang sudah jiwanya nih Bu Novi, Bu Nani, Tequila ya. Nah Tequila ini kan tadi disampaikan bahwa ini kan non profit ya, kenapa Tequila mau?
2: Di TBM ini kan banyak kegiatan ya Kak ya. Terus kita juga banyak ketemu orang gitu ya. Di situ juga sebagai pengalaman sih Kak, entah itu pengalaman untuk diri sendiri atau pengalaman buat, oh kalau sebenarnya kita juga ya sebagai Gen Z gitu ya, itu kan suka bacanya di HP juga gitu, nggak suka baca buku, mungkin baca buku tapi novel gitu ya. Jadi ya mungkin bagi aku ya suka lah di sini
1: karena gitu, emang suka
2: semoga,
1: ya
2: semoga terus menerus lah di sini, nggak akan keluar atau gimana.
1: Tapi kalau pada GR Pro 1 nih yang mungkin Gen Z juga nih Kakila, terus mau daftar atau mau ikut di Lentera Ilmu ini bareng-bareng gitu ya, jadi pengurus ataupun relawan, ini sebenarnya bisa nggak sih Kakila?
0: Bisa banget.
1: Yang penting seperti ya?
0: Itu. Benar nih yang punya. Bisa banget itu.
1: Bisa banget ya, Bu ya.
0: Yang pentingnya seperti itu. Mereka mempunyai misi visi-misi yang sama yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Okay. Nah, itu seperti itu terhadap anak-anak dan mereka mempunyai rasa sosial.
1: Okay, baik. Tapi kalau tantangan yang Kakila hadapi nih selama dari tahun 2023 kan tadi ya sampai 2026 ini dalam mungkin mengembangkan TBM Lentera Ilmu tuh apa Kakila?
2: Mungkin tantangannya lebih ke ketemu anak kecil kan itu susah ya diatur. Mungkin lebih ke situ sih.
1: Harus ekstra gitu ya.
2: Iya, betul. Karena untuk kegiatan lain-lainnya kan memang udah diarahin juga sama Bu Nani seperti ini. Ya, kita mengikuti aja gitu. Dan kita juga menyesuaikan sesuai dengan zaman sekarang aja gitu.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali nih. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas ya, sebenarnya banyak yang ingin ditanyain. Apalagi minta tip and trick yang lebih jauh lagi nih, Bu. Gimana biar anak-anak ini bisa suka gitu ya. Jadi tertarik saya nih ya untuk bisa membangun TBM loh. Nanti saya ingat sama Bu Nani ya, Bu ya. Oke, mungkin terakhir nih Ibu Novi, Ibu Nani dan Kak Kila, pesan ataupun harapan untuk anak-anak generasi sekarang atau kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa?
3: Lebih banyak lagi membaca, lalu juga utamakan kembali pada fitrahnya yaitu membaca buku tadi Iqra ya. Kurang harus tahu pemanfaatan gadget itu untuk apa saja, lalu juga saya berharap masyarakat lebih peduli terhadap anak-anak generasi muda terutama dari anak-anak usia dini ya, itu karena membudayakan membaca itu ternyata dari dalam kandungan sampai dengan usia dini itu sangat penting ternyata untuk pembiasaannya saja. Itu juga harus ada perhatian dan juga semoga teman-teman relawan Taman Bacaan ini tetap semangat.
0: Amin.
3: Untuk mengelola Taman Bacaannya gitu aja sih.
1: Amin ya. Bu Nani, gimana Bu Nani?
0: Hampir sama sih seperti itu. Kita berharapnya terutama peran orang tua di sini ya. Kadang-kadang mungkin di sini orang tua lebih terutama di lingkungan saya terutamanya mungkin lebih banyak orang tua memberikan arahan. Arahan itu seperti hanya oh mendingan mainnya di TBM tuh kan banyak buku nah seperti itu sehingga anak-anak pun akan lebih tertarik. Oh ternyata orang tua pun mendukung kesana itu seperti itu. Terus karena tidak hanya membaca kan salah satu dari 6 dasar literasi itu salah satunya numerisasi. Nah saya lihat kan dari numerisasi ini kadang sedih ya ngelihat anak-anak zaman sekarang disuruh berhitung, ditanya perkalian itu mereka beda dengan zamannya kami dulu ya. Mungkin perkalian itu apalagi sampai dengan 100 itu udah di luar kepala ya. Kalau sekarang ngelihat anak-anak sedih. Tapi kita coba di TBM itu untuk anak-anak yang sekarang aja yang biasa datang ke TBM itu. Ayo kita ajarkan bagaimana kita mereka berhitung secara mudah. Nah, itu seperti itu. Makanya di sini peran orang tua itu penting banget.
1: Penting banget ya, Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti pendengar Pro 1 juga lebih sadar iya, gitu betul. Ya, Bu ya.
0: Dan keberadaan TBM itu mereka benar-benar dimanfaatkan gitu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin geser lagi ke Tekila. Harapannya gimana Tekila?
2: Semoga terus berkembang aja ya. Ditambahkan sekarang zaman juga ya sama modern, adanya teknologi juga. Ya semoga dari situ tetap berlanjut lah dan juga beradaptasi sama teknologi yang canggih zaman sekarang gitu aja sih.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi lah ya. Betul, tapi Bu terakhir banget nih Bu. Kalau misalnya di luar daerah Unyur mungkin ya Bu ya, ini mau datang ke TBM Lentera Ilmu sebenarnya bisa gak sih Bu?
0: Bisa, kita sering berkolaborasi dari PKBM-PKBN yang lain, gabung dengan kami itu pasti. terima dengan senang hati.
1: Oke, berarti boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah, ini mungkin untuk pendengar Pro 1 Banten yang mungkin ingin ke TBM tapi di daerahnya belum ada gitu. Yeah. Ini bisa melihat kemana? Apakah memang ada sosial Instagramnya gitu, sosial media gitu ya? Mungkin Bu Novi, Bu Nani silakan sampaikan.
0: Alhamdulillah untuk TBM Lentera, TBM Lentera Ilmu ada Instagramnya, ada Facebooknya.
4: Ada. TBM Lentera Ilmu underscore-nya dua kali.
1: Oke, baik. Nah, kalau Bu Novi ada juga, Bu?
3: Bisa dibuka di link media sosialnya Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Serang. Itu biasanya kita posting juga kegiatan-kegiatan Taman Bacaan yang ada di Kota Serang. Juga masyarakat bisa melihat langsung di mana lokasi-lokasi mereka. Di situ juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Nanti masyarakat mungkin bisa tanya di mana sih Taman Bacaan yang ada di sekelilingnya gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, tidak terasa waktunya sudah hampir 1 jam. Tapi memang waktu kita terbatas ya. Bu Dani, Tekila, Ibu Novi, terima kasih banyak sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.
0: Sama-sama.
1: Demikian pendengar untuk dialog di Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini, pendengar, di malam minggu ya, 22 Agustus 2026 hari Sabtu, kita sudah bahas terkait kenapa Taman Baca Masyarakat dianggap penting. Nah, kita sudah bahas bersama Ibu Novi Kurniawati yang juga merupakan bendahara Forum TBM Kota Serang, bersama juga Ibu Nani Yuheri yang juga merupakan Ketua TBM Lentera Ilmu, dan juga Kak Haskila Kanza yang juga merupakan anggota TBM Lentera Ilmu. Pendengar, masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Malam ini.
5: Banten Malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang, informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Berbagi lagu salah ya pendengar ya. Ternyata berbagi memori lewat lagu gitu kan maksudnya. Nah untuk Anda semua pendengar yang sejak tadi mungkin mendengarkan lagu-lagu lawas gitu ya di tahun 90-an, di tahun 2000-an gitu ya. Betul sekali, saat ini kita kangen-kangenan sama lagu-lagu di era tersebut gitu. Jadi untuk Anda yang mempunyai memori mungkin ya di beberapa lagu di tahun 2000-an, di tahun 90-an, ini boleh banget yang mau request, atau bahkan mungkin kirim-kirim salam untuk teman yang jauh di sana, jauh dari fisiknya, hatinya loh. Pokoknya boleh banget nih, yang mau request lagu boleh, yang mau kirim-kirim salam boleh ya. Ruang Rindu akan terus temani Anda hingga tepat di jam 11 malam nanti. Jadi silakan, masih cukup panjang waktunya, mau request lagunya 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu boleh banget ya. Ditunggu di 08111450949. Kita nostalgia lagi sama Iwan Fals dengan PHK.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Masih di Ruang Rindu Penyiar untuk Anda yang mungkin malam minggunya ingin bernostalgia sama lagu-lagu lawas, boleh banget ya. Masih ditunggu nih, masih sampai jam 11 malam untuk Ruang Rindu. Jadi mau request lagu, mau kirim-kirim salam juga boleh. Nah, lagunya ini cuma lagu-lagu lawas ya pendengar ya. Di tahun 90-an, di tahun 2000-an gitu ya. Di tahun 80-an juga boleh, 60-an juga boleh gitu ya, 70-an juga boleh. Nah, ini lagunya bisa Indonesia, bisa mancanegara ya. Jadi boleh banget nih yang mau nostalgia di malam minggu ini biar makin sesenggukan atau mungkin makin happy gitu ya dengan mengingat momen-momen di masa lalu gitu kan. Nah, ini boleh banget request sambil kirim-kirim salam ke orang terdekat, ini juga boleh banget ya. Saat ini juga ada yang bergabung dari Yana di Serang Teh, minta lagu Viva Forever. Oke, Viva Forever ya, dari Spice Girls. Nanti kita putarkan Viva Forever gitu ya. Ini lagunya juga sebenarnya saya punya memori deh di lagu ini. Tapi gak usah di-spill deh ya. Pendengar aja deh untuk Anda pendengar yang mungkin punya memori di beberapa lagu ini, boleh juga kalau mau berbagi ya. Berbagi kerinduannya mungkin. Berbagi cerita gitu ya, boleh banget. Kita malam mingguan bareng ya di Ruang Rindu malam hari ini. Viva Forever, pendengar untuk Anda.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
5: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
4: Loh, kok bisa?
5: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
4: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
5: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
6: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi.

memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Selamat malam pendengar Pro 1 Banten yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Kami hadirkan juga satu informasi di mana pemerintah Kabupaten Serang mengapresiasi peluncuran Kampung Hortikultura di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang pendengar. Dan program tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus juga mendorong pemanfaatan lahan untuk kegiatan produktif. Nah, kegiatan ini turut melibatkan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ataupun IWAPI dan juga Kementerian Pertanian, di mana Kampung Hortikultura ini diharapkan menjadi proyek percontohan yang dapat dikembangkan di wilayah lainnya begitu. Kemudian juga Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakiah mengatakan Kabupaten Serang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan juga menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Banten. Pengembangan hortikultura ini dinilai dapat melengkapi potensi pertanian yang selama ini telah berkembang di Kabupaten Serang pendengar. Diharapkan juga program tersebut tidak hanya berlangsung di Desa Sukabares, namun juga menjadi bisa dapat direplikasi di desa-desa lainnya juga begitu. Dan keberhasilan program ini juga tentunya membutuhkan sinergi dan juga kolaborasi antara pemerintah, IWAPI, masyarakat serta berbagai pihak terkait begitu. Karena memang keterlibatan perempuan ini juga terutama perempuan tangguh begitu ya, dalam pengembangan pangan ini dapat mendorong organisasi perempuan lainnya ikut bergerak. Dan Bupati Serang juga mengapresiasi IWAPI yang telah menginisiasi program Kampung Hortikultura tersebut, di mana Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi ini juga mengatakan bahwa Kampung Hortikultura ini merupakan bagian dari gerakan perempuan pangan yang dikembangkan secara bertahap pendengar. Dan pemanfaatan lahan ini juga diharapkan dapat menghasilkan pangan untuk kebutuhan masyarakat sekaligus memberi nilai ekonomi. Di mana salah satu kendala yang dihadapi perempuan ini dalam mengembangkan pertanian adalah keterbatasan kepemilikan lahan. Jadi karena itu diperlukan juga dukungan dari keluarga, pemerintah ya, untuk menyediakan ataupun mengoptimalkan lahan yang tersedia pendengar. Dan lahan tidur milik pemerintah daerah maupun pihak lainnya dinilai dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Kampung Hortikultura. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Pagar Pro 1 Banten, untuk Anda kami informasikan bahwa siaran kami ini bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun ya. Dan bisa juga melalui streaming di rri.co.id ataupun bisa download aplikasi RRI Digital. Jadi nanti Anda bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Untuk aplikasi RRI Digital nanti bisa di search untuk RRI Programa 1 Banten gitu ya. Dan untuk streaming ini bisa di rri.co.id. Banyak juga informasinya di rri.co.id. Jadi tidak hanya ada streaming radionya saja, tapi ada beragam informasinya gitu ya, yang bisa Anda baca. Dan tentunya ini up to date gitu ya pendengar ya, sangat up to date, bisa dibaca untuk Anda semua. Bahkan di aplikasi RRI Digital ini juga ada informasi berupa olahraga gitu ya, ada gaya hidup, ekonomi, hukum hingga kriminalitas, ini ada juga di RRI Digital dan juga di rri.co.id.

0: Kadang kita merasa tertinggal saat melihat orang lain lebih dulu berhasil. Namun, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap bertahan. Ada kata mutiara yang mengatakan, jangan khawatir tentang waktumu, karena setiap bunga mekar pada musimnya. Tidak perlu iri pada perjalanan orang lain, Tuhan punya cara dan waktu terbaik untuk setiap kehidupan. Teruslah belajar, teruslah berusaha, meski perlahan. Karena sesuatu yang dibangun dengan sabar biasanya akan bertahan lebih lama.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program H1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia. Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar Pro 1, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten pagi ini pendengar. Dan kami menghadirkan kembali program Mutiara Pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026 pendengar, yang mana sudah ada Bunda Ayu Judia Fahmi yang akan mengisi tausiah pada pagi hari ini. Selamat pagi Bunda, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Mbak Triska, Mbak Priska.
1: Baik,
2: Mbak Triska ya, Mbak Priska sehat selalu, tambah sukses.
1: Amin, Bunda juga. Bunda silakan untuk dimulai tausiahnya pada pagi hari ini, Bunda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huwa Ar-Rahmanul Quddusul Ba'itsul Muqtadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang jumlahnya yang tak terhitung, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah juga yang sangat kita bahagia pagi ini masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membuka mata kembali di pagi hari ini dan juga bertemu di forum yang penuh barokah Mutiara Pagi RRI Banten. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita diperjumpakan kembali di dalam forum yang begitu mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rizki umur yang panjang serta barokah. Diberikan rizki melimpah ruah serta mudah anak-anak kita solih-solihah, wafat husnul khatimah, sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah, di akhirat kelak mendapatkan syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan solawat yang kita bisa, apa saja solawatnya, mari kita bersolawat dengannya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak Triska pagi ini menemani Bunda, mudah-mudahan selamanya diberikan kesehatan, sukses, apa yang dicita-citakannya tercapai, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga para pendengar Mutiara Pagi, mohon doa untuk Bunda sendiri dan juga keluarga, mudah-mudahan dengan doa yang sama Allah mengijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, insya Allah pagi ini adalah tema mengusir penjajah. Penjajah yang di dalam diri kita dengan apa? Dengan iman dan takwa. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, apa itu penjajah? Penjajah diri sendiri itu apa? Penjajah hati itu apa? Ini berkenaan dengan salah satu dari kitab Sulamu Taufik, yang dimana di dalamnya tentang ma'asil akbar atau dosa-dosa besar. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, apa itu menjajah? Apa itu penjajah? Istilah kiasan ialah untuk menggambarkan kondisi di mana pikiran, kebiasaan, atau ego seseorang justru merusak, membatasi, dan menghambat potensi kemajuan dirinya sendiri. itulah penjajah diri kita. Nah, penjajah-penjajah yang ada di dalam diri kita, kita harus bisa mengusirnya dengan sekuat tenaga. Bentuk nyata atau fakta ya yang menjajah diri sendiri, satu apa sobat? Sifat konsumtif berlebihan ya, terikat pada gengsi dan gaya hidup yang merusak stabilitas finansial pribadi. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Kemudian mana kebiasaan menunda ya, atau disebutkan malas ya, malas gitu. Segala malas menunda nanti gitu, yang akhirnya enggak dilakukan. Itu adalah salah satu penjajah diri sendiri. Kemudian mana ketergantungan algoritma, membiarkan waktu habis dengan apa? Dengan kecanduan media sosial dan teknologi. Seperti mana main TikTokan, terus scroll-scroll TikTok yang tak berguna gitu ya. Nah, atau yang lainnya, itu termasuk penjajah-penjajah pada diri sendiri. Nah, penjajah-penjajah yang ada di dalam diri sendiri itu mungkin semua bisa kena gitu kan. Tadi mana sifat ego yang begitu luar biasa, gengsi ya, melakukan hal ini lah enggak dan sebagainya, malas gitu, ketergantungan, banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita ini apa, tertutup untuk masa depan. Bagaimana sekarang caranya para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, yaitu mana dengan keimanan dan kita. Apa itu iman? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Maka ketika kita melaksanakan iman, rukun iman yang 6 itu, satu mana iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah. 3 iman kepada kitab-kitab Allah. 4 iman kepada utusan-utusan Allah. 5 iman kepada hari akhir. 6 iman kepada qada dan qadar atau takdir baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjajah-menjajah pada diri kita sendiri bisa terusir dan bahkan harus diusir oleh diri sendiri dengan kekuatan keyakinan bahwa ini tidak lama dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian, di mana kematian ini yang jelas-jelas bukan bukan mati dengan artian nanti mah enggak bakal apa-apa, padahal kematian itu bukan berhenti dari sesuatu hal yang tidak enak, mendingan mati aja biar berhenti, tidak bisa. Bahkan ini adalah, mati itu adalah gerbang untuk masa akhirat yang tidak ada batasnya. Ketika kita akan melakukan apa, ketika penjajah-penjajah dalam diri ini ada dalam diri kita, harus buru-buru dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali untuk bisa menghancurkan atau mengusir penjajah-penjajah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketakwaan kepada Allah, yaitu mana melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sebagaimana saya tadi katakan di dalam kitab Surah Mutaffiq, yaitu ada beberapa dosa-dosa, dari mana dosa mata, dosa hati, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dan dosa seluruh anggota badan. Itu kita jangan lakukan. Yaitu mengusirnya seperti itu. Yaitu mana kalau secara lahir ya, kalau secara lahir untuk diri sendiri tadi kan melakukan perintah Allah dan larangan-larangan Allah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semua. yaitu untuk keluar dari belenggu ini, ya darudet itunya, ruwet kalau sudah dijajah seperti itu, ya seseorang harus melakukan refleksi dan transformasi personal melalui apa? Langkah-langkah yang nyata, bukan fiktif. Satu mana? Edukasi literasi. Artinya apa? Membangun nalar kritis agar tidak keluar. Itu pertama. Itu bisa seperti itu, bisa dengan apa tadi, dengan batinnya, dengan istighfar, dengan zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, zikir itu menjadikan hati tenang, tidak mudah terombang ambing dengan apapun. Kalau kita sudah kuat dengan la ilaha illallah dalam hati, maka kita tidak akan apa? Tidak akan terombang-ambing, tidak akan tergeser, tidak akan kebawa angin. Dan yang tadi, penjajah diri ini, yang penjajah diri kita ini benar-benar adalah cara untuk merdeka diri sendiri atau mengusir penjajah yang ada di diri sendiri ini adalah mana? Kontrol hawa nafsu. Belajar menolak kepuasan instan demi mencapai tujuan jangka panjang. Orang lihat berhasil, perjuangan kan panjang. Ada orang misalkan kok jadi kaya, jangan mikirlah kita mau ke Gunung Kawi aja supaya cepat-cepat sugih gitu ya, itu nggak boleh ya. Atau misalkan ingin punya nilai besar pakai sogokan, alhamdulillah banyak sekali. Jadi kontrol hawa nafsu ini belajar menolak kepuasan instan demi mencapai tujuan jangka panjang. Seperti kita ya, ingin berhasil ilmu itu kan tidak satu hari, tidak dua hari, tapi harus tulul amal, harus panjang waktu, harus waktunya lama gitu, harus cerdas, harus gurunya yang benar, harus belajarnya lama, tidak instan. Nah, ini apa, menolak kepuasan instan. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah. Jadi kontrol nafsu. Yang ketiga mana? Ya, untuk mengusir penjajah yang ada di diri kita ini dengan berdamai dengan kelemahan. Menerima kegagalan masa lalu dan memaafkan diri sendiri dan fokus memperbaiki masa depan. Emang kita tidak boleh bersedih ya? Bersedihlah ketika gagal. Tapi kegagalan ini jangan terus diingat, takutlah gagal lagi. Gitu. Tetap harus berdamai dengan kelemahan, yaitu menerima kegagalan masa lalu dan fokus memperbaiki masa depan. Keempat apa? Mandiri secara prinsip, berani mengambil keputusan hidup dan bertanggung jawab. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, itu secara lahir. Secara batin mana? Istighfar, zikir, yaitu mana yang paling bagus zikir apa? La ilaha illallah. Kan di dalam zikir juga kan ada tiga tingkatan kan? Ada zikir syariat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Ketika orang sudah zikirnya sudah melekat dalam hatinya, maka penjajah-penjajah yang ada dirinya akan terusir. Bagaimana caranya berzikir? Ya, selamanya harus ingat kepada Allah, baik sedang apapun itu. Kecuali kalau di tempat kotor, yaitu mana kamar mandi, itu zikirnya tidak boleh diucap, tetap dalam hati kita harus berzikir Allah, Allah, Allah, atau astagfirullah, astagfirullah, dan sebagainya. Itu adalah salah satu secara iman dan takwanya itu dengan berzikir dan melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa apa? Dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubun. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Itu adalah salah satu doa untuk menolak atau menolak, mengusir penjajah-penjajah yang ada dalam diri kita. Baik para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, mudah-mudahan kita bisa semua, kita semua bisa mengusir penjajah-penjajah yang ada dalam diri kita ini dengan meyakinkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita. Rasulullah menjadi panutan kita, mohon syafaat kepadanya, yaitu memperbanyak sholawat dan juga doa. Silahkan Pak Triska.

0: Baik Bunda, sudah yang bergabung bersama kami. Bunda mau bertanya ini dari Teh Ani katanya. Bunda, bagaimana kalau kita tanpa sadari kita suka menguasai diri kita sendiri? Terima kasih Bunda.
1: Baik, balik lagi nih, barusan kurang. Pertanyaannya diulang.
0: Baik Bunda, sudah terdengar jelas Bunda suara saya?
1: Baik.
0: Dari Teh Ani katanya, Bunda gimana kalau kita tanpa kita sadari, kita sering menguasai diri kita? Seperti iri, dengki, seperti itu Bunda.
1: Tanpa kita sadari, ya buru-buru dengan astagfirullahaladzim. Karena kan manusia itu al-insanu makhluk kesian, manusia itu tepat, lupa, dan salah. Itu semua seperti itu. Ya mungkin Bunda sendiri juga, gitu kan, ada yang kita tidak sadari, kita buru-buru beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mengapa misal atas hal itu. Itu kan manusiawi ya, yang namanya tapi di dalam agama yaitu dengan kalau misalkan kita punya salah, buruk kita meminta maaf kepada orang yang disakiti oleh kita. Itu adalah hanya insya Allah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bunda sudah dijawab. Untuk menutup tausiah pada pagi hari ini, Bunda, silahkan.
1: Baik, terima kasih para pendengar. Mengusir penjajah hati, iman dan takwa. Artinya kita harus benar-benar meyakini kepada Allah Taala bahwa kita di dunia ini tidak lepas dari sesuatu yang tidak baik. Allah bukan memberikan caranya, yaitu tadi beristighfar dengan sholawat dan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga secara lahir mengusir penjajah diri gitu, dengan apa, mengontrol emosi, mengontrol hawa, menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak baik, hanya melakukan kata Allah dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan ya penjajah-penjajah dan di diri kita ini bisa terbakar pun terusir lagi, tapi benar-benar hapus. Karena kalau kita sesuatu yang menjajah dari kita, tidak akan menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun akhirat. Mari kita berdoa supaya kita benar-benar berada dalam lindungan Allah Taala, dijauhkan dari penjajah-penjajah hati, yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal fakr wa minjibni wal ghurri wa mudan wa tidaini wa qadir. Dan mari kita bersama istighfar. Allahumma la ilaha illa anta menjajah yang ada di diri. Baik, mohon maaf dan juga para pendengar jika ada kesalahan atau salah menyampaikannya, itulah dari keberuntungan Anda sendiri berkat Allah Subhanahu wa Taala, dan mudah-mudahan untuk orang yang merdeka hal yang tidak baik. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bunda atas tausiahnya pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas. Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
2: telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Komnas HAM RI ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pria sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten. Dengan waktu berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Jalan perlintasan langsung atau JPL 183 kawasan Pasar Rangkas Bitung ditutup permanen akhir Agustus. Sebuah keluarga di Pandeglang telah 5 tahun bertahan hidup di sebuah gubuk reyot.

0: Berikut berita selengkapnya, Jalan Perlintasan Langsung atau JPL 183 kawasan Pasar Rangkas Bitung ditutup permanen akhir Agustus. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
1: Pemerintah akan menutup permanen Jalan Perlintasan Langsung atau JPL 183 Rangkas Bitung pada akhir Agustus mendatang. Penutupan perlintasan sebidang di kawasan Pasar Rangkas Bitung ini dijadwalkan mulai 31 Agustus 2026. Perlintasan yang menghubungkan Jalan RT Hardi Winangun dan Jalan Tirta Yasa itu ditutup demi meningkatkan keselamatan dan mendukung peningkatan kapasitas perjalanan KRL Lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Rencana tersebut mendapat respon beragam dari warga dan pelaku usaha sekitar. Epul, pedagang ayam dan bebek, mengaku belum memiliki rencana pindah karena belum mendapat lokasi baru.
2: Tahu. Nah ini kalau itu ditutup, terus Bapak gimana dagangnya?
3: Tahu.
2: Oh, belum.
3: Ntar aja lah.
2: Belum ada tempat gitu?
3: Belum.
2: Tapi udah tahu informasi ya. Itu. Ini katanya akhir Agustus nih, tanggal 31.
3: Iya, informasi di HP.
2: Gitu. Oh, belum ada pemberitahuan gitu, Pak?
3: Pemberitahuan ada sih, cuma nggak tahu kapan ditutupnya. Kalau di HP kan kemarin itu akhir Agustus. Gitu.
2: Terus kalau ditutup, Pak Epul, kira-kira masih tetap dagang di sekitar pasar sini atau gimana?
3: Oh, tetap di sekitar pasar sini.
1: Sementara Are, juru parkir di Gang Empang, berharap perlintasan tidak ditutup karena dinilai menyulitkan akses warga dan berpotensi mengurangi pendapatan juru parkir.
2: Kalau ditutup terus gimana nih, Pak?
4: Susah lah, Pak.
2: Susahnya kenapa?
4: Perjalanan ini kan bukan punya stasiun, punya Pemda.
2: Ada. Terus imbasnya ke parkir juga gimana tuh, Pak?
4: Ya nggak ada lah yang parkir.
2: Sebagai warga Gang Empang maunya gimana sih, Pak?
4: Bebas aja.
2: Nggak usah ditutup gitu ya, Pak? Ya.
1: Pemerintah bersama PT KAI dan Kementerian Perhubungan akan melakukan sosialisasi mulai 26 Agustus 2026. Kendaraan nantinya dialihkan melalui jalur alternatif, sementara pejalan kaki dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang di kawasan Stasiun Rangkas Bitung. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
0: Sebuah keluarga di Pandeglang telah 5 tahun bertahan hidup di sebuah gubuk reyot. Di tengah keterbatasan ekonomi dan krisis air bersih, keluarga prasejahtera yang tinggal tak jauh dari pusat kota ini sangat mendambakan uluran tangan dan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Sebuah keluarga prasejahtera di Kampung Pebuaran, Kelurahan Babakan Kalanganyar, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, terpaksa bertahan hidup di dalam gubuk reyot selama 5 tahun terakhir. Berukuran 3x4 meter, bangunan sederhana yang terletak beberapa kilometer dari pusat pemerintahan daerah itu berdiri di tengah keterbatasan ekonomi. Kondisi fisik bangunan tampak sangat memprihatinkan dengan posisi miring yang hanya disanggah sejumlah batang bambu agar tidak roboh. Bagian atap rumah pun telah mengalami kebocoran parah di berbagai sisi, sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi penghuninya setiap kali hujan turun disertai angin kencang. Asmah, ibu rumah tangga yang menghuni bangunan tersebut, mengaku kerap dihantui rasa takut saat cuaca buruk melanda tempat tinggalnya. Meski demikian, ia memilih tetap bertahan di dalam rumah demi menghindari kerepotan bagi orang lain. Ia juga menyampaikan keengganannya untuk mengungsi ke tempat lain, meskipun kondisi bangunan sudah sangat membahayakan keselamatan keluarganya. Di dalam ruangan sempit tersebut, 5 anak Asmah bersama suami harus berbagi tempat tanpa adanya sekat kamar tidur maupun fasilitas sanitasi yang memadai. Berbagai perabotan rumah tangga tampak berserakan di sudut ruangan akibat ketiadaan lemari penyimpan pakaian yang layak. Selama bertahun-tahun tinggal di lokasi tersebut, keluarga ini mengaku sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan perbaikan rumah kepada pihak berwenang. Namun realisasi bantuan fisik hingga kini belum pernah mereka terima secara nyata.
6: Bisa dijelaskan nggak, Bu, kalau misalnya Ibu tinggal di sini sudah berapa lama nih, Bu?
7: 5 tahun.
6: Tinggal di sini sama siapa aja, Bu?
7: Sama anak, sama suami.
6: Anak ada berapa?
7: Ada 5.
6: Bu, kalau misalnya tinggal di tempat seperti ini, takut nggak sih, Bu?
7: Takut. Takut kehujanan, kebocoran.
6: Memang kondisinya sudah pada bocor atau gimana?
7: Udah bocor.
5: Suami Asmah, Kartoni, bekerja sebagai buruh tani harian lepas di kebun milik warga sekitar dengan penghasilan yang sangat tidak menentu. Pendapatan harian yang berkisar antara 25 hingga 50 ribu tersebut dikatakannya seringkali habis, terserap untuk kebutuhan pangan pokok keluarga. Keterbatasan ekonomi yang benderat diakuinya membuat rencana perbaikan rumah impian sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Selain persoalan tempat tinggal, keluarga ini juga harus menghadapi kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari. Mereka terpaksa menumpang dari sumur milik warga sekitar dengan kondisi air yang keruh, terlebih di tengah musim kemarau panjang.
6: Ada sih rencana untuk ingin keinginan memperbaiki rumah ini atau gimana?
8: Ada sih, tapi uangnya habis aja pakai begitu beli beras dan jajan anak gitu.
5: Di tengah himpitan, kemiskinan dan kondisi rumah yang nyaris roboh, Kartoni dan keluarga hanya menyimpan satu harapan sederhana kepada pemerintah. Mereka menambahkan tempat tinggal yang aman dan layak bagi tumbuh kembang kelima buah hatinya tanpa harus dibayangi rasa takut tertimpa bangunan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman keamanan di ruang digital, mulai dari malware, phishing, hingga teknologi deepfake yang semakin berkembang dan berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penipuan. Hal tersebut disampaikan Nurul Arifin dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara bertemakan, yang mana ia mengatakan internet saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aktivitas digital meninggalkan jejak sehingga kesadaran menjaga keamanan dan privasi menjadi hal yang semakin penting. Pemkab Serang mendorong pengembangan kampung hortikultura sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengoptimalkan lahan pertanian masyarakat di daerah. Fitri Aulia melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Serang mengapresiasi peluncuran kampung hortikultura di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Program ini dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif. Bupati Serang Ratu Rahmat Tuzakia mengatakan, Kabupaten Serang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Banten. Ia berharap kampung hortikultura tidak hanya dikembangkan di Desa Sukabares, tetapi dapat direplikasi di desa lainnya.
10: Nah, ini untuk ketahanan pangan. Kalau pangan kita kuat, insya Allah rakyat kita juga akan terjamin dan sejahtera.
9: Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari gerakan perempuan pangan yang akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan siap mendukung pengembangan kampung hortikultura, termasuk pemanfaatan lahan-lahan yang belum produktif. Pemerintah Kabupaten Serang mendorong kolaborasi antara pemerintah, IWAPI, masyarakat, dan berbagai pihak untuk memperluas program tersebut. Kampung hortikultura diharapkan menjadi percontohan sekaligus mampu meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, pembalap sepeda asal Inggris, Finlay Tarling meninggal dunia pada usia 19 tahun setelah mengalami kecelakaan. Insiden tersebut terjadi saat Tarling mengikuti turnamen balap Volta a Portugal Jumat 14 Agustus 2026. Tarling merupakan adik dari pembalap Net Company Ineos Josh Tarling serta pernah membela Inggris di nomor jalan raya dan trek. Ia memperkuat NSN Development Team ketika kecelakaan terjadi di rute sepanjang 166,8 km. Pihak berwenang kini melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sementara NSN Development Team menyampaikan duka mendalam atas kepergian Tarling melalui pernyataan resminya. Sekian waktu berita saat ini. Jalan perlintasan langsung atau JPL 183 kawasan Pasar Rangkas Bitung ditutup permanen. Sebuah keluarga di Pandeglang telah 5 tahun bertahan hidup di sebuah gubuk rakyat. Itulah berita sudah kami doakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sida Seriure dengan kode 40. Yang dipakainya variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
5: ...94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
5: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
4: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
5: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
5: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Berikutnya masih di sekitar Jalan Lingkar Selatan. Kami berikan informasi untuk Anda terkait dengan 4 korporasi diduga penyebab karhutlah di Kalbar diselidiki peringar. Hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut 4 korporasi sedang diselidiki terkait dugaan keterlibatannya dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penyelidikan terhadap 4 perusahaan tersebut telah dilaporkan oleh pihak kepolisian dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah. Keempat korporasi yang diduga berkaitan dengan timbulnya karhutlah ini berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa Ibu Kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

0: Dengan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah lakukan pemutakhiran data bansos, ya ini kurangnya salah sasaran, di mana Bakom RI mengatakan 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error atau kesalahan data atau sasaran nih pendengar. Pemerintah kini memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN hampir setiap bulan agar penyaluran bantuan sosial semakin sesuai kondisi masyarakat terkini. Pemerintah daerah atau Pemda memiliki peran penting tentu saja dalam proses pemutakhiran data dan juga pemanfaatan DTSN ini pendengar. Dan pemerintah menerapkan digitalisasi perlindungan sosial berbasis e-government guna menekan angka kesalahan data penerima bansos sebesar 45%. Informasi tersebut pendengar telah kami rekam untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.
1: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan pendengar, saat pagi kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Kak Ayu, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Silakan diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, Kak.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari BMKG Wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada tanggal 23 Agustus 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan hingga berawan, sementara untuk siang hari potensi hujan ringan berada di wilayah Leuwi Damar, Bojongmanik, Cimanggu, Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Pulau Sari, Ciomas dan sekitarnya. Dan untuk malam hari serta dini hari berpotensi akan berawan. Selanjutnya ke informasi suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 90%, dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk informasi peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami, dikembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya, Kayu. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Baik, selamat pagi.
0: Demikian pendengar informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di